0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 FM RRW Nirmasin, teman terbaik kamu. Masih berang Serina ya. Dan cuaca di pagi hari ini udah semakin cerah aja teman lua. Selamat menjalankan aktivitasnya, walaupun hari ini hari libur ya. Jadi teman lua untuk hari ini tuh memperingati, bukan deng, tapi kemarin ya cuti bersama. Bukan, maksudnya kemarin tuh kenaikan Yesus Kristus. Lalu hari ini Jumat 15 Mei 2026 itu tuh cuti bersama kenaikan Yesus Kristus ya teman gue. Jadi kayak long weekend banget nih buat teman gue yang besok ternyata masuk kembali kerja. Jadi hari kejepit dong ya, karena besoknya lagi Minggu. Tapi gak apa-apa, tetap semangat untuk beraktivitas. Dan hari ini ya 15 Mei 2026 hari libur berupa cuti bersama. Secara spesifik penetapan hari libur nasional dan cuti bersama 2026 diatur untuk memberikan efisiensi hari kerja, terutama jika terdapat hari libur nasional yang jatuh pada hari Kamis atau Selasa. Nah, pada Kamis kemarin tanggal 2 14 Mei 2026 umat Kristiani itu merayakan kenaikan Yesus Kristus. Oleh karenanya, pemerintah menetapkan hari Jumat 15 Mei 2026 yang mana hari ini ya, ini sebagai cuti bersama. Dan hal ini juga otomatis membentuk sebuah long weekend, libur akhir pekan panjang yang sedang berlangsung selama 4 hari berturut-turut, mulai dari Kamis hingga Minggu 14 sampai 17 Mei. Jadi bisa banget nih buat teman-teman yang mungkin ada kepikiran buat liburan, lumayan loh long weekend ya, 4 hari teman-teman.

0: Widih, gokil. Keren banget, bro. Tas baru ya?
1: Oh iya dong, bro. Keren kan? Kostum modifikasi dengan kain khas Kalimantan Selatan.
0: Widih, gokil-gokil, bro. Sumpah, ini keren banget, bro.
1: Pasti dong, keren.
0: Jadi selain keren,

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 FM, RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Udah ada kepikiran kemana aja nih teman luar untuk menikmati long weekend kamu ya? Mulai dari tanggal 14, 15, 16 juga ada yang libur. Terus ditambah lagi weekend hari Minggu ya teman luar. Kayaknya kalau di rumah aja sangat disayangkan untuk tidak memanfaatkan long weekend kali ini. Tapi terserah kamu aja sih senyamannya. Bisa jadi long weekend ini dijadikan kamu sebagai hari yang full beristirahat setelah di berbagai hari sebelumnya banyak banget kegiatan ya teman-teman. Tapi ngomong-ngomong masalah peringatan hari ya teman-teman, hari ini juga ternyata bertepatan dengan Hari Keluarga Internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa memproklamasikan tanggal 15 Mei sebagai Hari Keluarga Internasional pada tahun 1993 ya teman-teman. Dan peringatan ini tuh bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat global akan pentingnya ketahanan keluarga serta mengkampanyekan isu-isu sosial, demografi, dan ekonomi yang mempengaruhi unit keluarga di seluruh dunia. Selain itu juga ternyata hari ini diperingati sebagai hari penolak wajib militer sedunia, hari tanda lahir vaskular internasional. Terus kalau dari peringatan nasional dan keagamaan di Nusantara, hari ini tuh bertepatan dengan malam renungan AIDS Nusantara ya teman-teman. Untuk menghancurkan stigma negatif terhadap orang dengan HIV serta memperkuat dukungan medis dan moral. Hari ulang tahun Kabupaten Sleman juga. Terus hari pertama Malajiesta yang dalam penanggalan umat Hindu, hari purnama jatuh pada setiap malam bulan penuh Sukla Paksa ya. Dan hari suci ini biasanya tuh diperingati sebagai peringatan umat Hindu. Nah, untuk peringatan profesi, inovasi, dan budaya populer ya teman-teman, hari ini tuh bertepatan dengan Hari Guru di Korea Selatan, Kolombia, dan Meksiko. Jadi gak semua negara, tapi di negara yang udah aku sebutin tadi aja ya. Dan Hari Asisten Virtual Internasional, Hari Aspal Sedunia. Wah, ada juga ya ternyata Hari Aspal Sedunia. Terus keripik kentang renyah. Aku baru tahu ternyata ada peringatan juga. Ini di Inggris nih, tanggal ini dirayakan sebagai perayaan kuliner lokal untuk memperingati inovasi keripik kentang tipis yang tercipta secara tidak sengaja pada abad ke-19. Kira-kira peringatan apa lagi ya teman-teman? Dan mungkin nanti bakalan kita bahas lebih detailnya ya, sejarah kenapa jadi ada peringatan itu di tanggal 15 Mei.

0: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
1: Emang kenapa lagi?
0: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
1: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
0: Ya, harus gitu kan?
1: Gimana ya? Tahu nggak? Yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
0: Jadi, selesain aja dulu nih.
1: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.
2: Saya Haji Muhammad Jamin Aher, Wali Kota Banjarmasin, mengucapkan selamat dan sukses kepada RRI yang menyiarkan kemeriahan Piala Dunia tahun 2026. Jangan lupa dengarkan siarannya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Hari Keluarga Internasional ini selalu diperingati sebagai hari yang ada di tanggal 15 Mei tiap tahunnya ya. Dan peringatan Hari Keluarga Internasional ini juga bertujuan untuk menghormati pentingnya keluarga, merangkum dari berbagai macam sumber juga tema berubah. Hari Keluarga Internasional itu pada dasarnya meningkatkan kesadaran pada pengambilan keputusan dan juga publik tentang masalah keluarga, terus juga sesuai rekomendasi Komisi Pembangunan Sosial dalam sidang ke-30 Majelis Umum PBB meminta semua negara juga untuk hadir, dan mereka juga diminta ya tema berdua untuk mengutarakan pendapat tentang kemungkinan penetapan tahun keluarga internasional. Kemudian pada 9 Desember 1989 Majelis Umum mencanangkan tahun keluarga internasional, hingga pada 1993 memutuskan nih 15 Mei diperingati sebagai Hari Keluarga Internasional. Peringatan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan untuk meningkatkan kesadaran pada isu mengenai keluarga ya. Selain itu bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan terkait proses sosial, ekonomi dan juga demografi yang mempengaruhi keluarga. Bila keluarga dibina dengan baik, hal ini akan berdampak positif pada anggota keluarganya juga.

Perubahan iklim berdampak sangat luas pada kehidupan masyarakat. Kenaikan suhu bumi tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur bumi, tetapi juga mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada perubahan alam dan kehidupan manusia. Beberapa dampak negatif perubahan iklim adalah gagal panen, cuaca ekstrim, dan meningkatnya wabah penyakit. Lalu, apa saja faktor yang menyebabkan perubahan iklim? Berdasarkan data, ada beberapa faktor penyebab perubahan iklim. Di antaranya, efek gas rumah kaca, pemanasan global, kerusakan lapisan ozon, kerusakan fungsi hutan, dan gas buang industri. Perubahan iklim yang terjadi secara terus-menerus juga menimbulkan dampak tersendiri bagi kehidupan masyarakat. Seperti curah hujan tinggi, musim kemarau yang berkepanjangan, peningkatan volume air akibat mencairnya es di kutub, terjadinya bencana alam, angin puting beliung, dan berkurangnya sumber air. Karena itu, mari jaga bumi dari perubahan iklim untuk mengurangi dampak pemanasan global.

unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Ini kan long weekend ya, aku mau ngebahas deh sebagai pembahasan terakhir juga ya di peringatan 15 Mei 2026 ini, yang ternyata banyak banget diperingati. Salah satunya adalah hari keluarga. Nah, karena bertepatan juga ya teman-teman dengan long weekend, yang mana tanggal 14 kemarin kan itu diperingati sebagai kenaikan Yesus Kristus. Terus 15 Mei-nya cuti bersama kenaikan Yesus Kristus. 16 Mei besok libur akhir pekan, dan tanggal 17 juga libur akhir pekan. Jadi kayak 4 hari libur long weekend. Dan tentunya teman berdua pengennya menikmati waktu libur dengan berbagai macam aktivitas yang menyenangkan, atau cuman berlibur di pulau kapuk alias tidur, ya terserah aja sih. Tapi menikmati waktu libur di rumah juga bisa tetap menyenangkan ya, sekaligus membantu menghemat uang dengan aktivitas yang tepat. Long weekend tetap terasa produktif, santai, dan gak membosankan meski tanpa harus pergi jauh teman berdua. Yang pertama, kamu bisa nonton film. Salah satu kegiatan yang bisa dilakukan dengan aktivitas yang santai tapi menyenangkan ya teman-teman, sederhana dan bisa menjadi cara melepas penat tanpa perlu mengeluarkan biaya besar seperti tiket bioskop atau transportasi. Agar lebih seru, suasana rumah kamu bisa dibuat seperti mini home theater ya, dengan menyiapkan cemilan buatan sendiri juga. Belajar masak, selain menonton, memasak menjadi aktivitas hemat sekaligus juga menyenangkan. Ya, hitung-hitung kamu belajar resep baru. Bersih-bersih rumah, olahraga, dan melakukan aktivitas menyenangkan. Misalnya saja seperti kamu kalau suka melukis, bisa aja di long weekend ini kamu lebih giat lagi untuk mengasah skill kamu, menjalani hobi kamu ya, nomor 2 bermain musik, menggambar, berkebun, menulis, main game. Dan itu terlihat sederhana, tapi bisa membuat long weekend kamu tuh lebih terasa asyik tanpa harus mengeluarkan uang yang banyak atau keluar bepergian jauh ya. Karena semua yang aku sebutkan tadi bisa kamu lakukan di mana saja, termasuk di rumah aja. Buat kamu yang gak mau kemana-mana tapi pengennya menikmati long weekend dengan aktivitas yang menyenangkan.

0: Ikan bapak membuang sampah ke banyu.
1: Kenapa pak? Ay, jauh nah bak sampahnya. Sebutin aja tuh, botol aja.
0: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amuk 100 orang pang yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena merusak sungai kita.
1: Ih, jualah. Mbah pang, ku ambil kah nih?
0: Eh,

95,2 FM and anyone masih teman terbaik kamu. Selamat pagi semuanya, nomor 2 dan masih bareng aku Selina seperti biasa di Jumat pagi program lingkungan hidup. Tapi hari ini karena teman-teman dari Pepeling Ngasih berhalangan hadir ya nomor 2, jadi enggak ada narsumnya. Tapi tetap membahas seputar tentang lingkungan dan semoga saja dengan apa yang telah aku sampaikan nantinya bisa membuat kita juga lebih perhatian ya sama lingkungan. Kalau bukan kita siapa lagi yang menjaga ya. Jadi dari diri kita sendiri, kesadaran dari diri kita sendiri, dan juga mengajak orang-orang sekitar kita untuk bisa peduli dengan lingkungan. By the way tomorrow 2, sebelum menjelaskan berbagai macam lingkungan yang perlu kita perhatikan ya tomorrow 2 di sekitar kita, aku juga pengen ngasih tahu buat kamu para pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak hanya soal pertandingan, skor pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai VOV sepak bola, khususnya juga Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain, para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program 2 RRI Banjarmasin setiap harinya. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola, Piala Dunia, ikuti terus di Pro 2 RRI Banjarmasin 95,2 FM di RRI Digital, juga di streaming rri.co.id. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

Perubahan iklim berdampak sangat luas pada kehidupan masyarakat. Kenaikan suhu bumi tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur bumi, tetapi juga mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada perubahan alam dan kehidupan manusia. Beberapa dampak negatif perubahan iklim adalah gagal panen, cuaca ekstrim, dan meningkatnya wabah penyakit. Lalu, apa saja faktor yang menyebabkan perubahan iklim? Berdasarkan data, ada beberapa faktor penyebab perubahan iklim. Di antaranya, efek gas rumah kaca, pemanasan global, kerusakan lapisan ozon, kerusakan fungsi hutan, dan gas buang industri. Perubahan iklim yang terjadi secara terus-menerus juga menimbulkan dampak tersendiri bagi kehidupan masyarakat. Seperti curah hujan tinggi, musim kemarau yang berkepanjangan, peningkatan volume air akibat mencairnya es di kutub, terjadinya bencana alam, angin puting beliung, dan berkurangnya sumber air. Karena itu, mari jaga bumi dari perubahan iklim untuk mengurangi dampak pemanasan global.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih di program Lingkungan Hidup ya teman lu. Dan seperti yang kita ketahui, kota Banjarmasin dijuluki sebagai kota 1000 sungai. Tapi sayang banget ya kalau misalnya sungai kita, yang mana orang-orang tuh tahu bahwa kota Banjarmasin tuh pasti banyak sungai, terus sebagai tempat wisata, ternyata gak bersih, kuning kayak Tahiti gitu ya teman lu. Jadinya kayak membuat orang tuh tidak minat untuk bisa berwisata ke julukan kota 1000 sungai, yang mana ikonnya tuh salah satunya sungai ya teman-teman perlu. Makanya dari kita sendiri tuh harus bisa menjaga kebersihan salah satunya di sungai. Pernah juga dibahas dengan teman-teman Papeling Ngasih di minggu kemarin ya teman-teman perlu. Dan sungai memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa minum, mandi, memasak dengan air yang berasal dari sungai, asalkan bisa menjaga dengan sebaik mungkin. Tapi sungai juga bisa menjadi bencana ketika kita tidak bisa menjaganya dengan sebaik mungkin. Misal seperti membuang sampah sembarangan, terus juga kesumbat ya nomor 2 alirannya. Alhasil apa yang terjadi? Volume airnya bakalan meningkat dan juga terjadilah banjir, dan itu tidak ada yang diinginkan oleh sebanyak orang ya nomor 2. Adapun cara-cara menjaga sungai agar tetap bersih, yang pertama tuh bisa pengolahan air limbah. Jadi air limbah ini penyebab sungai tercemar dan menjadi kotor ya. Usaha-usaha yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi pencemaran, yang pertama mengatur lokasi industri agar jauh dari pemukiman penduduk. Industri yang menimbulkan air limbah diwajibkan juga memasang peralatan pengendali pencemaran air, mencegah agar saluran air limbah tidak bocor, mencari menemukan sumber bahan racun, dan segera melakukan netralisasi secara kimia. Dan unsur yang tidak dapat dinetralisasikan tuh harus dipahami jauh dari air tanpa perlua. Kita juga perlu memperhatikan pengembangan daerah aliran sungai. Nah, daerah aliran sungai ini wilayah daratan yang dibatasi oleh pemisah topografis ya, berupa punggung bukit yang menimpa air hujan dan mengalirkannya ke hilir dan bermuara ke laut. Dan daerah yang rawan terhadap kerusakan pencemaran karena sering terjadi pengikisan lapisan tanah oleh arus sungai. Ini bukan hanya pemerintah aja ya teman-teman berdua untuk bisa memberikan yang terbaik untuk menjaga sungai, tapi kita sebagai masyarakatnya juga tetap harus berpartisipasi. Karena yang tinggal bukan hanya 1-2 orang, tapi kita semua, dan untuk kenyamanan kita bersama ya teman-teman berdua.

0: aja kamu.
1: Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
2: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja.
1: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
3: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
4: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanamapupu yang ditulis Putantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.

0: mendapatkan 10 juta rupiah. Tapi bohong.
1: Pak, bangun Pak. Itu loh, token udah habis. Minta diisi lagi, Pak.
2: Main judi online, bikin untung. Tapi, untung buat bandar, rugi buat kamu.

105,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Dan yang perlu kamu perhatikan untuk kelestarian ekosistem sungai ya, tidak memancing ikan di sungai dengan bahan peledak. Nah, memancing dengan sewajarnya aja teman ruah, tidak perlu menggunakan alat peledak ya. Dan tentu saja ini bisa merusak ekosistem sungai, tidak meracuni hewan dan tumbuhan di sekitar sungai. Jadi jangan sekali-kali membuang limbah kimia ke sungai ya, karena akan meracuni hewan dan tumbuh-tumbuhan di sekitar sungai. Terus tanamlah pohon sebanyak mungkin nih di daerah sekitar sungai ya, agar ekosistem sungai kamu tuh menjadi lebih baik lagi. Kalau misalnya ekosistem sungai terjaga baik, maka masyarakat sekitar juga dapat memanfaatkannya dari sungai yang punya manfaat besar ya. Misalnya ikan, ada udang yang bisa dijadikan sumber makanan yang bergizi. Dan yang paling penting, air sungai bisa dimanfaatkan sebagai sumber air bersih.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Really good feat. Mat, apa Pak De? Wes malam, Mat. Hemat energi.
2: Iya.
1: Lampu dan peralatan listrik nggak dipakai, sebaiknya dimatikan. Nanti kalau biar pet, baru tahu rasa.
2: Apa sih, Pak De nih? Biar pet. Lagi seru nih pertandingannya nih, Pak De.
1: Nah, ya toh, baru juga diomongin, langsung kejadian.
3: Matikan lampu dan peralatan listrik yang tidak dipakai. Nyalakan secukupnya, matikan selebihnya.

0: ada pesta diskon nih. Waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih. Diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli nggak ya?
1: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Dan sudah saatnya nih aku pamit ya teman berdua. Semoga saja dengan apa yang telah aku sampaikan membuat kita tuh lebih bisa memanfaatkan sungai dengan sebaik mungkin, dengan cara yang baik. Dan tentunya ketika sungai bisa dimanfaatkan, maka perlu dijaga juga kebersihannya ya nomor 2. Dan semoga saja kita dijauhkan dari hal-hal yang negatif. Misalnya saja kalau membicarakan tentang sungai, ketika kita salah bertindak ya, maka dampaknya berdampak buruk ke kita dan orang-orang sekitar juga. Salah satu yang sering terjadi di Kota Banjarmasin 1000 Sungai adalah banjir. Nah, bagaimana caranya kita untuk bisa mencegahnya ya teman berdua. Dan setelah ini bakalan ada Mute ya nemenin kamu di Santai Siang. Jadi jangan kemana-mana, keep stay tune aja 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Sampai jumpa, pamit, bye-bye.

0: seger banget.
1: Iya iyalah, kan habis olahraga, dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Habisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
0: Eh, emangnya kenapa?
1: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
0: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk. Setiap langkah menyelamatkan setetes air bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.

0: Tunggu Pro 2 sampai kita dengarkan Info Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi pertama dikutip melalui rri.co.id untuk kabaran Banjar. Tim penggerak atau TPPKK Kabupaten Banjar melaksanakan kegiatan pembinaan 10 program pokok PKK di Desa Madurejo, Kecamatan Sambu Makmur, Selasa 12 Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan peraktif kadar PKK di tengah masyarakat. Kegiatan tersebut dihadiri jajaran TPPKK Kabupaten Banjar bersama Ketua TPPKK Kabupaten Banjar Hajah Nur Gita Tias. Pembinaan ini bertujuan meningkatkan pemahaman serta peran aktif kadar PKK dalam menjalankan 10 program pokok PKK di lingkungan masyarakat. Selain sebagai sarana pembinaan, kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi dan penguatan koordinasi antara TPPKK Kabupaten Banjar dengan kader PKK di tingkat kecamatan dan desa. Momentum itu sekaligus dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi antar kader di lapangan.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kabupaten Banjar kembali menghadirkan layanan jemput bola kepada masyarakat. Layanan yang dibuka untuk membuat akta kelahiran dan akta kematian di kantor Desa Surian, Kecamatan Mataraman, Selasa 12 Mei 2026. Kegiatan tersebut bertujuan mempermudah masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus datang langsung ke kantor Dukcapil Kabupaten Banjar. Pelayanan yang diberikan meliputi pendaftaran, verifikasi berkas, hingga penerbitan dokumen akta secara langsung di lokasi.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir dikutip melalui rri.co.id, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Syamsuddinor menginformasikan cuaca di wilayah Kalimantan Selatan, Jumat 15 Mei 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca pada pagi hari ini, di wilayah Kalsel kondisi cuaca umumnya berawan. Arah angin diperkirakan dari utara hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam. Suhu udara diperkirakan 23 hingga 31 derajat Celcius dengan nilai kelembapan udara berkisar antara 72 hingga 99%. Untuk itu perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada siang hingga sore di wilayah kota dan kabupaten di Kalsel. Informasi diperkirakan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter di perairan Banjarmasin, tanah laut, tanah bumbu, dan Kota Baru. Dan demikian Info Pro 2.

95,2 FM RRI Pradua Banjar, masih teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pradua hari ini. Waduh, long weekend ya teman Pradua. Gimana-gimana, ini long weekendnya lama banget. Biasa kan cuma Jumat, Sabtu, Minggu. Ini dari Kamis bahkan udah long weekend loh. Weekday-nya cuma 3 hari tadi ya, sampai Rabu doang ya. Enak banget bisa istirahat di rumah ya teman Pradua. Anyway, hari ini barengan sama Mute di sini bakal temenin kamu sampai jam 3 sore nanti ya di weekend ini. Ini hari Jumat ya, tapi berasa kayak Sabtu karena weekend ini ya, long weekend. Enggak tahu ya, aku sih kayaknya ngerasanya ini Sabtu gitu somehow karena kayak kantor sepi mungkin. Jadi kayak berasa libur gitu. Tapi gak apa-apa, aku bakal temenin kamu ya Tom Pro 2 dengan sejumlah segmen. Dan sekarang di pukul 10 ini kita ada segmen request time ya. Aku open di WhatsApp dulu ya Tom Pro 2 di 0811-5111-420. Jadi nanti aku buka 1 jam ke depan sampai jam 11. Baru nanti di jam 11 ke jam 12 seperti biasa kita bakalan open untuk requestan yang di TikTok gitu. Jadi aku tungguin ya di sekali lagi 0811-5111-420 untuk requestan kalian.

0: internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah, menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

atau siapapun.

0: bahagia sama Dilan?
1: Cika yang harus bisa membahagiakan Dilan.
2: Berlabuh di ujung pelangi.
3: Era di Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu. Aku bakal bacain requestan WhatsApp yang di request sama 6 orang ya. 1, 2, 3, 4, 5 6 orang requestannya sama satu, yaitu Sabrina Leanor dengan Haha. Parah banget, berbinar. Ini tuh nama fansnya berbinar ya. Requestannya sama semua tuh, dari Nabila Safa. Terus habis itu juga dari Asri. Terus dari Galuh. Siapa lagi nih? Dari Maria. Abis itu juga dari Seruni Nurul. Terus juga dari Selin, sama semuanya ya. Aduh, abis ini aku bakal puterin deh. Dan aku juga bakal puterin requestan dari Zulia di Jakarta, yang request dengan Remuk ya, Angie Carvalho. Dia salam katanya buat penyiar dan The Angie seluruh Indonesia, tetap semangat dan tetap tersenyum, katanya gitu. Oke deh, buat kamu teman produ yang mau request juga, bisa langsung WhatsApp aja di 0811 5111 420.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

Dari Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kita sekarang mau bacain requestan lagi nih dari Asta yang mau request emot api dari Neville ya, teman Pro 2. Dan juga requestan dari Lara Purnamasari, Rasa Ini Indah dari Utopia. Aku bakal puterin, dan buat kami mau untuk request bisa langsung WhatsApp kita aja di 0811 5111 420.

0: Kemiskinan merupakan permasalahan utama yang harus dipecahkan. Penanggulangan kemiskinan secara sinergis dan sistematis harus dilakukan agar seluruh warga negara mampu menikmati kehidupan yang bermartabat. Pemerintah telah menetapkan 3 jalur strategi pembangunan, yaitu pertama, pro-pertumbuhan, untuk meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan 17 program pengentasan kemiskinan melalui investasi, sehingga diperlukan perbaikan iklim investasi melalui peningkatan kualitas pengeluaran pemerintah melalui ekspor dan peningkatan konsumsi. Kedua, pro-lapangan kerja, agar pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya dengan menekankan pada investasi padat pekerja. Dan ketiga, pro-masyarakat miskin, agar pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi jumlah penduduk miskin sebesar-besarnya dengan penyempurnaan sistem perlindungan sosial, meningkatkan akses kepada pelayan dasar, dan melakukan pemberdayaan masyarakat. Upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita semua. Bersama kita peka dan peduli dalam pengentasan kemiskinan.
1: Penting dong.
2: Ya, paling sejam mereka di tempat, hilang duit mereka.
1: Ah, sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
2: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
1: Iya juga ya, Dang ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
3: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.

mencermati teman terbaik kamu. Berikutnya teman pro 2, ada requestan dari Rita, Leave the Door Open dari Bruno Mars. Katanya salam-salam buat seluruh teman pro 2 yang sedang mendengarkan Happy Long Weekend. Oke, terima kasih Rita sudah request. Dan ini ada juga teman pro 2 requestan dari Ardell, dengan berapa kali kita akan saling memaafkan Pamungkas. Kayaknya banyak banget yang lagi suka lagu ini ya, karena lagi seliwaran di FYP juga. Aku juga suka sih sama lagunya, kayak seru aja, enak gitu, easy listening banget ya Mas Pam. Buat kamu yang mau untuk request, masih bisa sih ini ya, harusnya ya beberapa menit lagi bisa di WhatsApp di 08115111420.

0: pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Start dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit, seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
2: Teman Pro 2, siap-siap! Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
3: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
2: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin. Teman terbaik kamu.
3: Pesta Bola Dunia 2026.

Produk Banjarmasin, teman terbaik kamu. Dua lagu terakhir di WhatsApp ya yang mau aku puterin ini requestan dari Lestari, That's So True dari Gracie Abrams, teman Pro 2. Abis ini bakal aku puterin dan nanti ditutup ya sama lagu requestan dari Fadil dengan Bentang Jarak Asmara, Traffic Jam dan juga Man Osman. Sebentar lagi berarti aku bakalan open untuk TikTok ya. Jadi untuk WhatsApp mungkin agak aku kepinggirkan dulu karena udah dikasih waktu 1 jam. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau untuk requestan di TikTok, sebentar lagi bisa langsung ke TikTok kita di RRI_Pro2 Banjarmasin.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman Pro 2, siap-siap. Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
3: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
2: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
3: Pesta Bola Dunia 2026.
4: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

95,2 FM Radio Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu. Teman Prodo, aku udah live di TikTok ya, dan yes, sudah banyak yang antri. Mungkin karena lagi libur juga ya, teman Prodo. Aku udah, ini tadi Hacu requestan dari Lovi, terus juga berikutnya ada requestan dari Tina dengan Trauma, Elsa featuring sama Aan Story. Terus nanti disusul requestan dari Gin dari Mata by Jess ya. Masih banyak banget requestan yang bakal aku puterin. Pokoknya stay tune aja. Aku bakalan buka sampai jam 12 untuk TikToknya. Gak tahu nih, semoga sih, semoga ya sempat semuanya ya.

Rodoman Celongsi, teman terbaik kamu. Berikutnya teman pro 2 dari requestan dari Mai, Dengarlah Cinta dari Roni Parolian. Dan dilanjutin nanti sama requestan dari Rahman ya, di TikTok kita dengan Mantan Terindah. Waduh, long weekend masih aja ya requestannya Mantan Terindah. Ya semoga ini cuma requestan ya Rahman, semoga bukan maksud dari gagal move on ya.

dari Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita ada requestan dari Rita dengan Rayu Marion Jola ya. Sama nanti disusul requestan dari Ian, hampir sempurnanya Randy Pandugo. BTW ini kayaknya mau hujan ya guys. Oh udah hujan, lebih tepatnya betul di Banjarmasin ya, tepatnya di depan RRI udah hujan dan deras ya teman Pro 2. Oke deh, aku mau puterin requestan dulu dengan Rayu Marion Jola.

Roda Pancar Masin, teman terbaik kamu. Waduh, hujannya deras banget teman Pro 2 ya di depan RRI Banjarmasin ini, bahkan kayaknya enggak bisa diterobos gitu ya. Mobil aja harus hati-hati BTW teman Pro 2. Jadi hati-hati di jalan, yang mungkin kamu sedang di jalan ya. Dan aku bakal puterin lagi requestan dari Karya Mahardika dengan Satu Bintang by Antik. Terus disusun nanti requestan di Lakeful Mustard, A Glimpse of Us ya dari Joji. Buat kamu yang mau ngobrol-ngobrol, bisa banget juga di RRI_Prado Banjarmasin ke TikTok langsung aja ya.

Prodi Banjarmasin, teman terbaik kamu. Aduh, jadinya deras banget teman Prodi 2. Parah, yang sampai gak kelihatan gitu loh jalannya di depan lewat jendela ini, aku gak bisa ngelihat. Tapi ya, aku puterin requestan lagi deh. Ini requestan dari Nina tadi ya, dengan Cegil, Nabila Takia. Dan requestan dari Aldi, teman Prodi 2, dengan sesi potret dari Enau dan juga Ariles. Mana?

Aduh, ada sesi potret dari Enau Tom Prado di cuaca yang hujan ini ya. Kayak dapet banget gitu feelnya. Dan aku mau puterin requestan lagi nih dengan lebih indah dari Adera, requestan dari Coko Maca. Abis itu juga dari Awal Budi dengan Dirimu Yang Dulu dari Anggis Devaki Tom Prado. Oh ya, BTW aku mau ingetin buat kamu yang pecinta Piala Dunia ya, jangan lupa untuk ikutin terus program-programnya di RRI Prado Banjarmasin. Kita bakalan menghadirkan berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia ya. Dari kisah unik, terus juga teknologi, sampai Tom Prado juga bisa bergabung secara live di Program 2 RRI Banjarmasin. Ikutin aja terus di Program 2, di 95,2 FM, RRI Digital, dan juga di streaming rri.co.id. RRI Radio Piala Dunia 2026.

Ada di Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu. Sebagai lagu penutup di request time di siang hari ini ya, teman Pro 2, aku bakalan puterin requestan dari Anissa dengan Fall in Love Alone dari Stay Syrian. Dan nanti di jam 12 kita bakalan menantikan untuk khotbah ya, salat Jumat wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. So, selamat mendengarkan dan hati-hati di jalan ya, teman Pro 2, karena hujannya deras banget.

0: Dodo, nonton bioskop yuk. Ada film yang seru nih.
1: Ah, mager. Nanti juga bakal keluar bajakannya, tinggal download. Nanti ku kasih deh.
0: Lah, jangan bajakan lah. Ilegal tahu.
1: Gak apa-apa.
0: Ya, tapi apa gak kasihan sama yang bikin film? Kalau misalnya hasil jerih payahnya gak dihargain. Anggap aja nih ya, kamu yang kerja, tapi yang dapat duitnya orang lain. Gimana, mau gak?
1: Bener juga sih ya.
0: Lagian ya, udah ada undang-undang hak cipta loh, yang ngatur soal pembajakan dengan ancaman pidana sampai 10 tahun dan denda sampai 4 miliar. Emang mau?
1: Ya enggak lah, ya udah deh, enggak jadi.
0: Hargai karya orang lain, hentikan pembajakan.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Buku berjudul Berlari di Tengah Hujan, karya Indra Sugiarto terdiri dari 5 fase, yaitu fase kemarau, fase berlari, fase hujan, fase bersemi, dan fase bersinar. Fase demi fase yang tertulis dalam buku ini berusaha menghipnotis pikiran pembaca untuk terus mengobarkan semangat dalam menggapai mimpi dan terus berlari, sekalipun hujan kembali datang menghalangi setiap langkah kaki. Walaupun kegagalan adalah kemungkinan paling nyata, kegagalan bukanlah titik terberat dalam hidup karena setiap cobaan yang datang itu justru akan menjadikan manusia semakin kuat. Buku ini mengajarkan kepada kita untuk selalu mencintai diri sendiri dan tidak memilih untuk membenci diri sendiri. Membiarkan setiap kesalahan yang pernah terjadi, tanpa harus menyertakan penyesalan yang tak kunjung usai. Hidup itu panjang, itulah mengapa manusia akan merasakan jatuh, terluka, kecewa, bahkan seringkali merasakan perih yang menjalar dalam ruang hati. Mencintai diri sendiri bukanlah egois. Mencintai diri sendiri adalah langkah pertama untuk tetap tenang dan bahagia. Mencintai diri sendiri artinya menerima segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Kita harusnya mengerti bahwa segala jalan dan tantangan yang ada adalah cara Tuhan membentuk manusia dan menguji keimanannya. Buku Berlari di Tengah Hujan berakhir pada sebuah penemuan bahwa semua orang akan tumbuh, semua orang akan berubah menjadi lebih kuat dan lebih tangguh. Dunia yang kita tinggali ini sangat mampu mengubah seseorang. Jangan sampai kita terjebak dalam jiwa masa lalu dan terlambat ikut berubah. Pada akhirnya semua akan melesat, melaju bersama zaman. Pada akhirnya semua orang akan menemukan kebahagiaan dari dalam dirinya. Pada akhirnya mereka yang terjebak kesemrautan jalanan akan pulang atau menciptakan rumah baru yang menenangkan. Dan pada akhirnya semua orang akan memilih ketenangan sebagai teman di malam hari. Buku berjudul Berlari di Tengah Hujan sangat menarik dan cocok dibaca oleh orang-orang yang sedang berjuang menggapai impian dan membutuhkan motivasi. Ketika mereka tengah merasakan gagal berkali-kali, kecewa berulang kali, atau bahkan merasakan terluka paling menyakitkan, buku ini dapat dijadikan sebagai pemantik semangat untuk kembali bangkit dari segala keterpurukan. Buku ini bisa dijadikan sebagai pendamping untuk menemani setiap perjalanan menuju kesuksesan. Motivasi terbesar untuk terus berjuang memang berasal dari diri sendiri. Namun setidaknya buku ini dapat menemani hari-hari berat yang dilalui oleh pembaca. Karena setiap kalimat-kalimat yang ada dalam buku ini berusaha membangkitkan gairah pembaca untuk tidak pernah menyerah dan terus berjuang menggapai impian, kesuksesan, dan kebahagiaan. Demikian esensi buku Berlari di Tengah Hujan, karya Indra Sugiarto.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Aku kan semalam gak bisa tidur, terus iseng scroll, terus nemu satu akun tuh. Gak ada nama yang jelas sih, gak ada fotonya juga, tapi isinya aneh sih.
1: Hah? Aneh gimana?
0: Bukan aneh yang serem ya, lebih ke jujur banget. Kayak orang lagi ngomong sama dirinya sendiri.
1: Ya, banyak kan sekarang akun kayak gitu?
0: Iya, tapi yang ini beda. Dia nulisnya gak kayak mau dilihat orang, kayak ya udah, dia cuma pengen ngeluarin aja. Dia nulis, capek pura-pura baik aja tiap hari. Terus aku baca, kok kayak ya aku ngerti gitu loh.
1: Lah itu mah semua orang juga pernah ngerasain, Pep.
0: Iya sih, tapi ini tuh kayak lebih dalam. Kayak orangnya beneran lagi capek banget. Terus ada lagi, takut kalau orang-orang tahu aku yang sebenarnya, mereka bakal berubah. Aku jadi kepikiran, sebenarnya banyak ya orang yang kayak gitu.
1: Ya, kamu kan juga kayak gitu biasanya.
0: Iya, tapi aku masih punya orang buat cerita. Yang ini kayak gak punya siapa-siapa. Makanya aku mikir, kenapa ya orang kayak gini gak ngomong langsung aja?
2: Gak semua orang bisa.
0: Kenapa?
2: Ya, karena kadang tuh lebih gampang jujur kalau gak ada yang kenal kamu, gak sih?
1: Iya sih, gak ada beban moral gitu.
0: Raf, aku nanya ya. Kamu pernah gak sih ngerasa kayak gitu?
2: Kayak gimana?
0: Kayak ngerasa harus jadi versi tertentu di depan orang.
2: Pernah.
0: Sering?
2: Ya, lumayan lah.
0: Soalnya cara dia nulis tuh mirip kamu.
1: Wah.
0: Bukan cuma gaya tulisannya, tapi hal-hal yang dia ceritain juga. Kayak yang kamu rasain. Raf, itu kamu ya?
2: Iya.
0: Kenapa gak pernah cerita?
2: Aku gak tahu harus mulai dari mana.
0: Dari hal kecil kan juga bisa.
2: Iya, tapi tiap mau mulai itu rasanya kayak nanti aja deh. Terus lama-lama ya gak pernah. Di akun itu aku gak perlu mikir orang bakal nanggepin gimana. Ya tinggal nulis aja.
0: Tapi di sini kamu mikir?
2: Iya, takut salah ngomong, takut kelihatan lemah, takut orang mikir yang aneh-aneh lah.
0: Raf, tahu gak? Orang-orang itu gak sepeduli itu kok sama kesempurnaan kamu. Kadang yang bikin berat itu ya pikiran sendiri.
1: Dan kita juga bukan orang asing sih.
2: Iya juga ya.
0: Kalau sama orang yang tepat, gak perlu akun kedua kok buat jadi diri sendiri.
2: Mungkin aku aja sih yang belum berani.
0: Ya udah, pelan-pelan aja.

0: kita ke bazar yuk.
1: Emang lagi ada bazar apaan sih?
0: Itu, bazar produk lokal.
1: Hah, produk lokal?
0: Iya, banyak banget macam produk UMKM yang dipamerkan dan dijual di sana.
1: Emang apa bedanya sama produk luar?
0: Oh ya beda dong. Karena kalau misalnya kita beli produk lokal, kita juga bisa ikut bangga untuk pakai produk-produk buatan Indonesia.
2: Kami bangga buatan Indonesia.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Teman Bro 2, saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 1 Banjarmasin untuk mendengarkan siaran langsung, khotbah dan juga salat Jumat melalui Masjid Raya Sabilul Muhtadin. Ashhadu

Mahmud. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala az-zamana midana lita'at wa faddala ba'da syuhuri 'ala ba'di bi hikmatil balighah faja'ala minha syahra dzulhijjati syahran haram wa mawasima li ziyadati taqwa wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunkiduna min azabihi wa tuballighuna ridwanahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi yahussu ummatahu ala ta'ati wal qurbat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan wa salaman mutalazzimaini ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atul hurum. Fattakullah ya ibadallah wa ahsinu yarhamkumullah, inna rahmatallahi garibun minal muhsinin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mengawali khutbah Jumat pada siang hari ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih berkenan memanjangkan umur kita dan memberikan kesehatan badan kepada kita serta bermacam-macam kenikmatan, terutama sekali adalah kenikmatan iman dan Islam yang merupakan nikmat yang terbesar yang kita miliki sebagai umat Islam. Tak lupa pula salawat beserta salam mari selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga juga melimpah kepada kita semua selaku umatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Melalui mimbar Jumat kali ini, khatib mengajak pada jamaah sekalian sekaligus diri pribadi agar selalu meningkatkan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bulan Dzulhijjah yang sebentar lagi kita akan berada di dalamnya merupakan bulan yang mulia di dalam ajaran Islam. Dzulhijjah merupakan salah satu daripada 4 bulan mulia dalam Al-Quran, selain daripada bulan Rajab, Dzulqa'dah dan Muharram. Sebagai umat Islam, kita disunnahkan untuk mengisi bulan Dzulhijjah dengan memperbanyak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Taubah ayat yang ke-36, inna iddatus syuhuri indallahi 12 syahra fi kitab

lillahi yawmal khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum dhalika dinul qayyim fala tudlimu fihinna ampusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah 12 bulan sebagaimana ketetapan Allah Subhanahu wa taala di dalam Lauhil Mahfudznya. Pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang sangat lurus. Maka janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri di dalam bulan seperti itu, dan perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahwasannya sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Ayat yang baru saja tadi kita baca merupakan bukti keistimewaan dan kemuliaan bulan Dzulhijjah. Pada ayat di atas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa dari 12 bulan yang ada, Dzulhijjah merupakan salah satu daripada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani radhiyallahu an di dalam kitab Marahil Labib, beliau mengatakan minha ay min tilka syuhur isna asyara arba'atul hurum hiya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wa Muharram, wa Rajab. Artinya, di antara 12 bulan tersebut terdapat bulan yang mulia, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, serta Rajab. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, lebih lanjut lagi, sebagai bulan yang mulia, sangat dianjurkan bagi kita semua umat Islam untuk memperbanyak beribadah dan meningkatkan ketakwaan kita di bulan Dzulhijjah yang akan datang, terutama sekali pada 10 hari pertamanya. Di dalam kitab Kanjun Nazah wa Surur, Asy-Syaikh Abdul Hamid bin Muhammad bin Ali bin Abdul Qadir, beliau menjelaskan bulan Dzulhijjah merupakan bulan yang mulia, di dalamnya haji dilaksanakan yang merupakan salah satu rukun Islam. Bulan dikabulkannya doa-doa serta dipenuhi semua hajat-hajat dan kebutuhan manusia. Pada bulan ini umat Islam dianjurkan untuk mengisinya dengan memperbanyak ibadah, terutama pada 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita yang tercinta, beliau bersabda, "Ma amalu fi ayyami afdalu minha fi hadhihi?" Qalu, "Wala jihadu ya Rasulullah." Qala, "Wala jihadu illa rajulun kharaja yuhatiru bi nafsihi wa malihi falam yarji' bi syai'in." Yang artinya, tidak ada amal perbuatan yang lebih utama dan yang lebih afdol dibanding daripada 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Para sahabat-sahabat bertanya, "Bagaimana ya Rasulullah jika dibandingkan dengan jihad fisabilillah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Bahkan tidak dengan jihad, kecuali ia keluar berjihad dengan tekad membawa jiwa dan raganya serta seluruh hartanya, dan tidak ada yang kembali daripada dirinya sedikit pun." Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hadis di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita menjelaskan keutamaan mengisi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan memperbanyak ibadah. Sangat dianjurkan bagi umat Islam untuk mengisinya dengan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan amal-amal ketaatan. Adapun alasan keutamaannya ialah sebab 10 hari pertama bulan Dzulhijjah merupakan tempat berkumpulnya
banyak daripada pokok-pokok ibadah di dalam ajaran Islam. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani radhiyallahu an di dalam kitab Fathul Barinya beliau mengatakan, "Walladhi yadhharu anna sababa fi imtiyaz asradil hijjah limakanil istima' ummahatil ibadah fihi wa hiya as-shalah was-siyam was-sadaqah wal-hajj wala ya'ta'atta dhalika fi ghairihi." Yang artinya, pendapat yang sangat zahir keistimewaan 10 hari bulan Dzulhijjah dibanding hari-hari yang lainnya ialah disebabkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah merupakan tempat berkumpulnya pelaksanaan-pelaksanaan pokok daripada ibadah-ibadah sebagai umat manusia, yaitu sholat, puasa, sedekah, haji, yang tidak mungkin ada pada hari-hari yang lainnya. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain mengisi dengan ibadah individual di bulan Dzulhijjah yang mulia nanti, kita juga bisa mengisinya dengan ibadah sosial, dengan melakukan hal-hal baik di sekitar kita, contohnya membantu tetangga atau kerabat-kerabat yang sedang membutuhkan pertolongan kita, memberi makanan orang-orang yang tidak mampu di sekeliling kita, atau sebagai kebaikan-kebaikan kecil yang lainnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, sebagai suri tauladan yang mulia, selalu menganjurkan umatnya untuk membantu satu sama lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya, nafasallahu anhu qurbatan min qurabil yaumil qiyamah. Wa man yasara ala ma'siri yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah." Yang artinya, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melapangkan darinya suatu kesusahan di hari kiamat kelak. Dan barang siapa yang memudahkan urusan orang yang sedang dalam kesulitan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin yang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat kalender yang ada, 1 Dzulhijjah tahun ini diperkirakan jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2026. Sebagai umat Islam yang taat, khatib mengajak diri sendiri dan jamaah sekalian untuk menyambut bulan Dzulhijjah dengan sebaik-baiknya dan dengan semangat beribadah, tagarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih baik lagi jika kita memiliki kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa dari hari pertama daripada bulan Dzulhijjah sampai tanggal 9 daripada bulan Dzulhijjah. Mari kita mengisinya dengan amal-amal soleh, dengan amal-amal ketaatan, dengan amal-amal yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menyebabkan kita menjadi manusia-manusia yang beruntung kelak di yaumil kiamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahul malikil allam, wallahu subhanahu wa ta'ala yugul, wa biqaulihi yahtadil muhtadun, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب إنه هو

0: Banjarmasin.
1: Kamu masih bersama Pro 2.
0: Pro 2.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu. Teman Prodo kembali lagi di Rari Prodo Banjarmasin. Setelah tadi kita sudah ikuti ya, untuk mengikuti khotbah dan juga salat Jumat di Masjid Raya Sabilal Muhtadin ya. Tadi kita juga tergabung dengan Pro 1. Dan sekarang barengan sama Muta, teman Pro 2. Kita sekarang di jam 1 ini ada di Pro 2 Sport ya. Kita ngebahas tentang olahraga ya. Kali ini kita akan mengawali ya untuk informasi olahraga yang pertama dari kejuaraan Anggar Wali Kota Cup 2026 yang sudah resmi digelar dalam rangka penjaringan atlet-atlet muda berbakat yang ada di Kota Banjarmasin. Ajang ini dibuka langsung oleh Wali Kota kita Haji Muhammad Yamin HR kemarin 14 Mei 2026 siang di Aula Kodim 1007 Banjarmasin ya. Ada ratusan peserta teman Pro 2 dari berbagai kelas kadet dan junior yang mengambil bagian dalam kejuaraan ini. Dan ini tuh dilaksanakannya 3 hari ya, 14 sampai dengan 16 Mei. Oh, ini juga sebagai rangkaian perayaan hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin. Dan memang saat ini cabur anggar adalah olahraga yang banyak menyumbang prestasi di setiap kejuaraan. Jadi wali kota kita berharap juga dengan kejuaraan ini atlet-atlet muda bisa terus berlatih dan juga mengembangkan bakat dan potensi mereka. Sementara itu pengurus ketua pengurus IKASI Kota Banjarmasin Kolonel Si Slamet Riyadi menyebutkan kejuaraan ini jadi momentum untuk saling berkompetisi ya antar atlet untuk jadi yang terbaik. Dan kehadiran Ketua Umum IKASI Provinsi Kalimantan Selatan Dr. Heri Tawarni juga jadi bukti kalau komitmen pengurus provinsi yang secara serius memantau perkembangan olahraga anggar di daerah ya.

0: Pernahkah kamu mendengar istilah fubbing? Fubbing adalah sebuah istilah untuk tindakan acuh seseorang di dalam sebuah lingkungan karena lebih fokus pada gadget daripada membangun sebuah percakapan. Tidak bisa dipungkiri, untuk urusan bicara dengan orang lain tanpa memainkan smartphone sepertinya menjadi hal yang sulit bagi kebanyakan orang, khususnya para generasi milenial. Menurut beberapa ahli, situasi fubbing tidak bisa dianggap remeh karena dapat membahayakan kehidupan sosial mendasar. Misalnya, kurang menghargai diri sendiri dan hilangnya rasa saling memiliki. Saat ini, diperkirakan 87% remaja lebih nyaman berkomunikasi melalui pesan daripada secara langsung. Padahal, hubungan otentik dan komunikasi langsung, di mana seseorang dapat menunjukkan karakter dan jati dirinya, merupakan kunci dari kesehatan mental remaja.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku. Santai Siang.

0: Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu masih di Prodo Sport, teman Prodo ya. Kita masih dari Kota Banjarmasin. Ada asosiasi PSSI Kota Banjarmasin yang menggelar Festival Sepak Bola Nasional U10 dan juga U12 Piala Presiden 2026. Turnamennya dibuka secara langsung oleh Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin AR di lapangan sepak bola Kayu Tangi kemarin Kamis 14 Mei 2026 ya. Sebanyak 16 tim dari SSB Kota Banjarmasin, terdiri dari 8 tim kategori usia U10 dan juga 8 tim kategori usia U12 ikut bertanding juga nih di turnamen ini. Dan ini jadi rangkaian dari pelaksanaan Festival Sepak Bola Tingkat Provinsi ya, yang memang diinisiasi dari ASPROV PSSI Kalimantan Selatan. Jadi sepak bola ini adalah tradisi ya di Banua. Jadi dengan adanya turnamen, kata wali kota, kita bisa jadi langkah awal untuk mencetak atlet sepak bola di masa depan. Terus juga peserta yang mengikuti turnamen ini sudah diatur dan terbagi menjadi dua kategori dan memiliki batasan usia ya. Cuman ya walaupun sudah dibatasi, tapi antusias dari peserta untuk mengikuti turnamen ini sangat-sangat tinggi. Keberhasilan turnamen ini tidak luput dari dukungan ASPROV PSSI Kalimantan Selatan ya, yang memang menginisiasi acara ini. Sekretaris Umum ASPROV PSSI Kalsel Baktiansyah menilai turnamen yang digelar ini jadi salah satu wadah untuk pembinaan anak-anak yang memiliki kecintaan terhadap sepak bola di Kota Banjarmasin. Ia juga berharap sebagai barometer sepak bola Kalimantan ini di Kota Banjarmasin dapat melahirkan atlet-atlet berbakat yang siap menjadi pemain sepak bola profesional.
1: Kamu yang

bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.

0: selesai belum, Mat?
1: Selo aja, Dang. Masih belum dapat nih idenya, Dang.
0: Astaga. Ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
1: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapat ide dan dapat moodnya, Dang.
0: Aduh, kebiasaan.
2: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Roda Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kali ini ada tuan rumah Indonesia yang sukses mengemas satu medali perunggu setelah merebut posisi terbaik ketiga kategori bergu U17 di kejuaraan Asia U17 dan U19 Modern Pentathlon 2026. Laga ini dimainkan di Komplek Olahraga Akademi Angkatan Udara Yogyakarta, Kamis 14 Mei 2026. Ada trio Kirana Syafira Putri, Nadira Putri Haliza, dan juga Nadira Naura Putri yang jadi tim terbaik ketiga dengan mengumpulkan 3.354 poin ya. Mereka berhak mendapatkan medali perunggu. Juara bergu 17 diraih Kazakhstan dengan raihan 3.906 poin, di mana mendapatkan medali emas, sedangkan medali perak direbut Uzbekistan dengan menorehkan 3.821 poin. Medali perak dan juga perunggu jatuh untuk Sabina Akhmedina dan juga Yana Bespalova. Wakil Indonesia terbaik Kirana Zafira Putri berada di peringkat 8 dengan skor 1.188 poin, disusul Halisa Nadira Putri, Nadira Naura Putri, dan Narina Aira Firdaus. Atlet tuan rumah Vika Nur Ambia berada di peringkat ke-7 dengan 1.229 poin, disusul Masyifa Faustina Nur Wahid, Tahta Kirana Khalifa Safa, dan Kirana Rafatia Aila. Medali emas bergu U19 diraih Kazakhstan dengan torehan skor terbaik 4.040 poin, sedangkan perak dan perunggu diperuntukkan Chinese Taipei dan juga Kyrgyzstan. Hari ini perburuan 4 medali emas berlangsung untuk perorangan putra U17 dan U19 serta bergu U17 dan U19 putra. Selanjutnya di Sabtu 16 Mei akan mempertandingkan kategori mixed relay sebagai penutup dari kejuaraan. Atlet Indonesia juga akan tetap terus berjuang maksimal di sisa pertandingan untuk menambah koleksi medali nih ya di hadapan pendukung sendiri sebagai tuan rumah.

0: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun, terlebih lagi penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
1: Nggak pakai helm nih, Din.
2: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
1: Yakin, Din?
2: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
2: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
3: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
4: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Prodo Manjar Mangsin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Itu dia tadi ya serangkaian informasi dari dunia olahraga. Dan by the way, tadi tuh hujan banget ya di jam-jam 11 sampai jam 12 gitu. Dan sekarang udah reda kok, teman Pro 2 udah aman. Ini jalanan di depan area di Prodo Manjar Mangsin udah kering. Tapi ya tetap aja hati-hati di jalan ya, teman Pro 2. Dan nanti aku akan kembali lagi setelah yang satu ini. So keep turning terus di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, Gibol, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Santai siang.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Santai siang.
5: Pro 2 FM.

Banjarmasin, teman terbaik kamu. Itu dia teman Pro 2 ya. Tadi ada Pro 2 Sport dan sekarang kita ada di jam 2 siang alias segmen terakhir juga dari suara ya. Jadi akan ada Pro 2 Entertain yang bakal updatein informasi seputar hiburan. Nah, jadi semoga kalian terhibur ya dengan informasinya. Aku bakal kembali sesaat lagi. So keep tuning di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
1: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
2: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapat sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
1: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
2: Justru itu dok, gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
1: Benar juga ya, biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya, mau ikut daftar juga.
2: Nah gitu dong, yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
3: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.
4: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

dari Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2 tau gak sih film Gohan? Film Gohan ini film drama keluarga gitu dari Thailand, judulnya Gohan. Nah, jadi film Gohan ini udah tayang dari kemarin kan di bioskop. Film ini adalah film produksi dari GDH 559 yang menghadirkan kisah emosional tentang cinta, kehilangan, dan harapan melalui perjalanan seekor anjing. Ini sebenarnya di Indonesia juga ada ya cerita tentang kayak hewan-hewan gini. Kalau kalian pernah nonton Jun dan Kopi, ini mainin sama Acha Septriasa ya kalau nggak salah. Wah, itu aku nangis bombay, jujur. Bener-bener nyentuh banget. Nah, ini juga sejenis kayak gitu. Gohan ini diproduseri sama Van Ride Pongsitisak dan juga Natawut Ponpiria. Sutradaranya ada Chayanop Bon Prakop, Atta Hemwadi, dan juga Natawut Ponpiria. Film ini dibintangin sama Jinjet Watanasin, Tontawan Tanti Vejakul, Cacai Chinnasri, dan juga ada Yasushi Kitajima, Omi Ryota, sampai dengan Pomam Hetar. Gohan ini tentang seekor anjing jalanan gitu. Nah, dia ini masuklah ke kehidupan empat orang yang kesepian. Mereka ini adalah seorang pensiunan, ada insinyur asal Jepang, terus seorang pekerja migran, dan juga pasangan muda yang hubungannya tuh kayak renggang gitu. Ternyata terjadilah ikatan tidak terduga antara manusia dan hewan tersebut. Nah, film ini memperlihatkan nih gimana kasih sayang itu gak harus selalu diungkapkan lewat kata-kata gitu. Memang latarnya itu ceritanya ketika si anjing liar Gohan ini hidup di sekitar minimarket di Siracha. Nah, terus berubahlah hidupnya setelah bertemu Hiro, insinyur Jepang yang tinggal sendirian di Thailand, terus dirawat. Tapi kebersamaan mereka itu gak berlangsung lama karena Hiro itu meninggal dunia karena COVID-19. Nah, jadi agak latarnya agak mundur ya waktunya. Terus Gohan itu pindah tangan, ketemulah sama Namcha, pekerja migran dari Myanmar yang membawanya menjalani kehidupan baru di Bangkok. Nah, terus perjalanan hidup Gohan berlanjut terus nih sampai ketemu sama pasangan mahasiswa namanya ada Pele dan juga Jaidi. Nah, di tengah hubungan mereka yang mulai renggang, kehadiran Gohan ini justru jadi penghubung emosional yang pelan-pelan nyembuhin luka masing-masing gitu. Jadi film ini menghadirkan kisah hangat tentang kehangatan rumah, kehilangan, hubungan emosional antara manusia dan hewan peliharaan. Pokoknya banyak deh. Dan memang ini tuh dari rumah produksi pembuat How to Make Millions Before Grandma Dies. Makanya film ini digadang-gadang jadi salah satu drama keluarga Asia yang paling dinantikan tahun ini. Aku sih udah berencana nonton ya, atau mempro 2. Sepertinya sih akan dibanjiri air mata ya.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
3: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
2: Iya sih. Aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
3: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
2: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
3: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.
4: Santai siang.

dijadwalkan mulai pada Oktober nanti dengan target penyelesaian dan rilis internasional di tahun 2027. Jadi masih tahun depan. Di film ini Dennis Toh kembali berperan sebagai Master Wing Chun legendaris sekaligus mentornya Bruce Lee ya. Proyek ini hadir setelah kesuksesan dari Ip Man Kung Fu Legend. Film ini terjual luas sebelum rilis di Amerika Utara 14 Juli melalui Wellgo USA. Waralaba Ip Man ini berasal dari seri film yang dibintangi sama Donnie Yen ya sebenarnya, yang juga jadi salah satu franchise seni bela diri paling ikonik di abad ke-21. Spin-offnya dibintangi sama Dennis Toh ini mengembangkan identitas tersendiri dalam semesta tersebut. Nah, Dennis ini sebelumnya memerankan Ip Man di The Legend Is Born Ip Man dan juga Ip Man The Awakening dan Ip Man Kung Fu Masters ya. Dan perusahaan ini sebelumnya menangani penjualan global film tersebut dan kembali akan mengelola distribusi internasional untuk film terbaru ini. Ia juga dari CEO All Rights Entertainment ya menegaskan bahwa film ini terus beresonansi secara internasional. Selain itu, dia juga menyampaikan antusiasme atas peluncuran kembali proyek ini di Cannes bersama para mitra. Wah, ini film yang ditunggu sama bapak-bapak nih. Entah kenapa Ip Man ini di otak aku melekat banget, bapak-bapak suka gitu loh. Mungkin karena memang sesuai dengan zaman mereka ya.

0: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti kampung orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Pro Banjarmasin, teman terbaik kamu. Wow, sudah dekat World Cup ya, teman Pro 2 ya. Jadi nih, nanti di FIFA World Cup 2026 akan dipastikan BTS tampil dengan Madonna dan juga Shakira ya, di 19 Juli 2026, tepatnya di New York, New Jersey Stadium, Amerika Serikat. Pengumuman kolaborasi ini memang sudah disampaikan langsung sama FIFA World Cup, jadi memang sudah confirm ya, teman Pro 2. Dan ini tuh adalah penampilan yang bakalan mengguncang banget, karena kehadiran tiga musisi ini dipastikan memeriahkan acara final sepak bola internasional paling bergengsi, World Cup loh, nomor Pro 2. Dan seluruh rangkaian pertunjukan final nanti akan disiarkan langsung secara global lewat siaran daring internasional ya. Terus juga ya, banyak banget juga. Dan sebelumnya BTS tuh juga pernah tampil dalam konser Global Citizen Live yang digelar di 2021. Anggota BTS Jungkook sebelumnya juga pernah merilis lagu berjudul Dreamers untuk mendukung Piala Dunia Qatar 2022. Makanya seru banget kamu yang pecinta-pecinta sepak bola nih ya. Apalagi Piala Dunia, jangan lewatin. Untuk ikutin terus program-program spesial di RRI Pro 2 Banjarmasin, dari pertandingan, skor, pencetak gol, terus juga berbagai POV sepak bola lainnya ada juga di sini ya, teman Pro 2. Jadi ikutin terus di Pro 2 RRI Banjarmasin 95,2 FM, di RRI Digital, dan juga di streaming rri.co.id. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Santai siang,
2: Prodia FM, teman terbaik.
1: Santai siang,
2: Prodia FM. Prodia Banjar Mangsi, teman terbaik kamu. Itu dia teman Prodia, serangkaian informasi dari segmen suara ya di siang hari ini. Dan mutanya harus pamit teman Prodia, karena setelah ini di sore ya bakalan dilanjutin barengan sama Arini di Wush ya teman Prodia. So jangan kemana-mana, keep tuning terus di 95,2 FM teman terbaik kamu. Mutanya pamit and karena besok masih weekend ya, so have a good weekend and have a good day. Bye-bye.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sore ceria, sore ceria, Pro 2 FM teman.

Emang enak ya kalau jadi satu-satunya tuh teman Pro 2. Sama kayak aku yang berharap kamu menjadikan RRI Pro 2 Banjarmasin selalu jadi satu-satunya di hati kamu ya. Baru udah jam 3 lewat 7 teman Pro 2, it's time to sorcer atau sore ceria dan boost teman Pro 2 waktu. Bener. Untuk ngobrol sore hari, kok aku nge-lag ya teman Pro 2, sorry banget. Dan ini udah baru di daerah Jalan Ahmad Yani, tepatnya di depan RRI Pal 3.5 tuh agak gerimis ya. Bahkan tadi aku berangkat tuh benar-benar lumayan deras gerimisnya. Tapi mungkin di daerah Belitung itu belum terlalu, tapi aku gak tahu nih nanti sampai sore apakah hujan. Intinya sih nanti buat kalian-kalian yang baru pada balik kerja sekitar jam 4 atau setengah 5-an, mungkin disiapin aja jas hujannya, payung dan lain-lain. Siapa tahu hujan. Kalau enggak, mending gak usah terlalu banyak mampir-mampir, balik dulu aja. Kalaupun mau jalan, mending balik dulu, ganti dan lain-lain lah. Intinya teman Pro 2 jangan sampai terjebak hujan ya. By the way, kalau udah jam 3 gini berarti saatnya informasi lokal ya teman Pro 2. Kalian pasti mau tahu kan apa aja nih yang ada di Banjarmasin akhir-akhir ini gitu kan, informasi update apa aja. Siapa tahu tadi pagi belum terlalu dengerin berita, nanti kita bakalan ngobrolin bareng-bareng kira-kira apa aja. Keep tuning di Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Teman Pro 2, siap-siap. Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
2: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan Force, Visual Asal Review.
1: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Pesta Bola Dunia 2026.
3: Sore ceria. Sore ceria. Sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Rebro Yormasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2 buat kamu, para pecinta sepak bola, jangan lewatkan gitu terus program-program spesial, beda dan juga eksklusif setiap hari di RRI, dan gak hanya soal pertandingan, skor pecinta gol ataupun komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, selain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program 2 RRI Banjarmasin setiap harinya. Dan warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI di dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Banjarmasin 95,2 FM, di RRI Digital, juga di streaming rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dari Prodo Bayar Masin, teman terbaik kamu, Recovery darinya James Arthur, teman Prodo. By the way, tadi kita ngobrol-ngobrol, kok tadi kita? Maksudnya aku, berapa hari ini tuh lagi lumayan mentengin lah, teman Prodo. Berita yang mungkin bakal aku bahas nih, teman Prodo. Jadi katanya ratusan mahasiswa nih di malam Jumat kemarin, itu yang tergabung dalam keluarga mahasiswa atau KM, menggelar forum terbuka yang disiarkan melalui TikTok salah satu mahasiswa pada Rabu malamnya lagi gitu kan. Nah, forum itu berlangsung di lingkungan salah satu kampus ternama di Banjarmasin dan berpusat pada satu tuntutan, yaitu klarifikasi dari seorang ketua BEM yang berinisial Jet yang dituding melakukan dugaan kekerasan seksual verbal. Dan polemik bermula tuh dari, aku gak bakal gak bahas detailnya ya, karena menurut aku tuh bukan ranahnya. Tapi intinya sih, teman Prodo, banyak nih yang mendapat respon lah gitu dari berita ini. Karena banyak, akhirnya banyak orang yang mempertanyakan ada apa lagi nih, ada apa lagi dan lain-lain lah gitu. Banyak pembahasan juga terkait banyak hal mengenai berita ini. Yang jelas adalah ini masih dalam proses gitu, teman Prodo, untuk menindaklanjuti keberlangsungan kasus ini tuh maunya dibawa kemana, mengingat ini dikaitkan dengan yang menjadi tersangka nih dengan jabatan yang cukup krusial lah gitu kan sebagai ketua BEM. Ya, kita berharap semoga kasus ini cepat-cepat terselesaikan ya, teman Prodo. Which is, hal-hal kayak gini tuh sebenarnya harusnya tidak terjadi di kalangan mahasiswa. Tapi apa daya, namanya manusia gitu ya, kita gak bisa prediksi gitu, hal-hal kayak gini tuh bisa terjadi sama siapa aja. Jadi ya, ya kita

0: Haji Muhammad Jamin HR, Wali Kota Banjarmasin, mengucapkan selamat dan sukses kepada RRI yang menyiarkan kemeriahan Piala Dunia tahun 2026. Jangan lupa dengarkan siarannya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon pada kehidupan kita?
2: Pro 2 FM, sore!

Era di Prodo Banjarmasin, teman Prodo sekuat sesakit teman Prodo ya. Tapi by the way, ini tuh sakit juga nih kalau dilaluin terus teman Prodo. Jadi di Martapura nih di Jalan Ki Hajar Dewantara di Desa Cindai Alus, ini dekat rumah Padli ya. Di Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar ini kini rusak parah teman Prodo akibat lalu lintas truk bermuatan material tanah merah yang diduga berasal dari kegiatan galian C. Nah, kondisi ini tuh dikeluhkan warga karena membahayakan pengguna jalan, terutama santri dan pelajar setiap hari yang melintasi kawasan tersebut. Dari berbagai RT lah intinya. Melalui aktivitas angkutan material menjadi penyebab utama rusaknya badan jalan yang sebelumnya masih baik. Intinya sih ya teman Prodo, kalau jalan itu memang sebenarnya bukan untuk laluan kendaraan-kendaraan besar gitu, makanya kontrol rusaknya tuh lebih parah lah dibanding yang lainnya ya. Makanya kamu nih teman Prodo, kalau misalkan kamu adalah orang-orang daerah situ, mungkin bolehlah dibantu-bantu. Apalagi Genzi-Genzi ini kan powernya lebih kenceng ya, buat coba lapor ke pihak-pihak atau dinas-dinas terkait. Jadi mungkin coba boleh dipikirin aja teman Prodo, supaya lancar jalannya, aman buat teman-teman di Martapura bisa lalu dengan mantap dan jaya teman Prodo ya.

0: ada pesta diskon nih. Waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih. Diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli nggak ya?
1: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
2: Pro 2 FM, sore ceria. Sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk

0: Wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Pergantian musim berlaku untuk setiap negara. Ada yang memiliki 4 musim dan ada yang 2. Seperti negara kita Indonesia yang hanya memiliki musim hujan dan kemarau. Pembagian musim di Indonesia menjadi 2 bagian, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Keduanya merupakan sifat dari musim tropis. Musim penghujan di Indonesia terjadi pada Oktober hingga April. Curah hujan rata-rata di Indonesia mencapai 1.600 mm setiap tahun. Musim kemarau di Indonesia terjadi pada April hingga Oktober. Musim kemarau adalah kondisi yang terjadi di wilayah Indonesia dengan ciri utama turunnya curah hujan yang signifikan. Pada kondisi ini, kerap terjadi bencana kekeringan dan kekurangan air.
2: Pro 2 FM,
3: sore ceria,
2: sore
3: ceria.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Rebrewer wasin teman terbaik kamu, teman Pro 2. Siapa nih warga Tapin? Angkat tangannya, put your hands up. Astagfirullah. Maaf ya agak sedikit. Untungnya ini berita sebenarnya agak serius nih sebenarnya. Enggak apa-apa ya, tapi pemerintah Kabupaten Tapin katanya memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan menargetkan pengurangan volume sampah hingga 50% melalui pemilahan dan pemanfaatan sampah organik. Upaya tersebut dilakukan melalui workshop Lokakarya pengelolaan sampah terpadu yang digelar Dinas Lingkungan Hidup Tapin di Desa Yunan Papan pada Rabu yang melibatkan warga Karang Taruna dan pengelola bank sampah setempat. CF mengenali dampak lingkungan dan katanya nih juga workshop ini tuh membantu teman-teman yang masyarakat yang mungkin dirasa-rasa gak begitu kuat dan gak begitu bagus lah untuk pengelolaan sampahnya. Makanya dibantu sama DLH nih untuk bisa dikelola dengan baik lah gitu teman-teman Pro 2. Emang DLH nih harus kayak gitu ya, supaya masyarakat lebih aware lagi sama sampahnya, supaya lebih tahu nih bukan cuma sekedar dibuang di sampah, tapi juga bisa dikelola dengan baik dan benar teman-teman Pro 2.

0: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
1: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
0: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
1: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
0: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini botolnya.
1: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?
2: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore, ceria.

Ngeremasin teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih bahas di informasi lokal sore ini, teman Pro 2. By the way, katanya BMKG ini mengeluarkan peringatan dini banjir pesisir atau rob untuk wilayah perairan Kota Baru, Kalimantan Selatan. Peringatan tersebut berlaku 15 sampai dengan 23 Mei. BMKG menjelaskan fenomena fase super new moon atau perigee dan bulan padat baru pada 17 Mei dan berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum. Kondisi tersebut diperkirakan memicu terjadinya banjir pesisir di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan, di mana Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Dam Syamsudinur melalui informasi yang dirilis pantauan data water level, prediksi pasang surut banjir berpotensi menjadi di kawasan pesisir perairan Kota Baru. Hati-hati ya yang ada di Kota Baru, semoga aman ya teman Pro 2. By the way, aku juga mau nutup dulu nih untuk sore ceria. Selain ini bakal ada Jibul Man versus Machine. Teman Pro 2, kita bakalan ngobrol-ngobrol sama AI. Apa ya kira-kira bahasan hari ini? Tungguin aja teman Pro 2.

0: Info Pro 2 FM.
1: Dan selanjutnya kita ke informasi terakhir, Badan Meteorologi dan juga Geofisika Kalimantan Selatan mengeluarkan pembaruan peringatan dini cuaca pada Jumat pukul 13 waktu Indonesia Tengah sejumlah wilayah dan juga berakhir pada 16.15 waktu Indonesia Tengah. Dan diperkirakan terdampak antara lain Kabupaten Tanah Laut meliputi Kecamatan Kurau, Batibati dan Kintab, sementara di Kabupaten Kota Baru potensi hujan terjadi di wilayah Pulau Laut Barat, Pulau Laut Timur, Pulau Sebuku, Laut Utara, Kelompang Hulung, Hampang, Pulau Laut Tengah dan Kelompang Hilir. Informasi lengkapnya bisa langsung kamu akses di air.id dan bisa kamu dengarkan setiap harinya di area digital. Sekian Info Pro
0: 2. Info Pro 2 FM.

0: Pesta Bola Dunia 2020.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu masih bersama Pro 2,
2: teman

0: Selamat sore. Akhirnya aku bertemu dengan program ini ya. Bertemu dengan program Gibol Man versus Machine. Buat yang belum tahu, program ini tuh adalah program di mana kita nih as a announcer, as a penyiar itu kayak ngajak ngobrol, tapi yang kita ajak ngobrol itu adalah AI, apapun itu ya, menggunakan aplikasi apapun itu. Kita pengen tahu nih pengetahuan-pengetahuan yang mungkin secara awam kita nggak tahu, aku pribadi pun nggak tahu gitu kan, misalkan tentang maybe tentang Piala Dunia, tentang dan lain-lain lah. Makanya kita bakalan bahas. Mungkin di Kamis Jumat kemarin kalian udah sering dengerin teman-teman aku yang Gibol. Nah hari ini aku first time nih aku, karena aku dari kemarin nggak dapet hari untuk Gibol ini. By the way juga sebenarnya kalau secara jadwal, kalau aku nggak tuker siaran sama temanku, aku juga hari ini sebenarnya nggak harusnya nggak kena Gibol ini. Tapi ternyata emang harus di masa ini aku ternyata ketemu dengan Gibol ini. Nah di hari ini aku tuh kepo banget sama masa format barunya Piala Dunia, yaitu dengan 48 tim yang katanya membuat kualitas kompetisi menurun atau justru lebih kompetitif. Kira-kira gitu kan? Karena kan katanya tahun ini tuh formatnya tuh 48 tim soalnya teman Pro 2. Dan aku tanyalah ke Gibol, kira-kira formasi 48 tim itu, format baru itu, kira-kira membuat kualitas kompetisi menurun atau justru lebih kompetitif gak sih? Coba kita dengerin jawaban dia ya.
1: Nah, ini memang jadi perdebatan yang seru. Di satu sisi, dengan 48 tim, kita bakal melihat lebih banyak negara, terutama tim-tim dari benua yang sebelumnya jarang lolos, kayak dari Asia, Afrika, atau CONCACAF. Itu bisa bikin turnamen lebih seru dan punya variasi taktik yang lebih luas. Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa mungkin akan ada gap yang lebih besar antara tim top dan tim kualifikasi rendah. Jadi kualitas pertandingan fase grup bisa berfluktuasi. Mungkin butuh waktu untuk tahu dampak pastinya, tapi jelas format ini membuka peluang sekaligus tantangan baru.
0: Jadi katanya ini jadi tantangan baru. Walaupun belum tahu dampaknya, tapi jelas berarti katanya buka peluang sekaligus tantangan baru. Tapi kalau misalkan nih ternyata ya, kalau misalkan ternyata grup-grup atau tim-tim yang jarang lolos ini tetap ternyata gak mengubah apapun di turnamen kali ini di Piala Dunia tahun ini, apakah ini akan jadi evaluasi besar untuk Piala Dunia kedepannya? Atau bakalan ada hal lain?
1: Iya, betul. Kalau misalnya tim-tim non-unggulan tetap kesulitan dan gak banyak membawa kejutan, itu pasti bakal jadi bahan evaluasi besar. FIFA dan para pengamat kemungkinan akan meninjau apakah format ini benar-benar memperluas daya saing global atau justru mengurangi kualitas. Bisa jadi ke depannya mereka bakal memperketat kualifikasi atau mungkin membagi format grup dengan cara yang lebih seimbang. Jadi Piala Dunia 2030 atau seterusnya bisa lebih matang.
0: Setuju. Memang supaya lebih mateng tuh memang harus ada evaluasi besar sih ya. Tapi kalau menurut aku nih ya, teman AI-ku, kira-kira kalau misalnya ternyata ini tuh juga berhasil, kan kemungkinannya kalau gak berhasil nih yang tadi, tapi kalau ternyata ini ternyata berhasil, apakah akan ada sesuatu yang baru nih di dunia kedepan, maksudnya di dunia, di Piala Dunia kedepan nanti? Nah tadi kan juga udah kita obrolin juga kan resiko kalau misalkan ternyata tim-tim ini tuh gak valid gitu dengan 48 tim di sesi ini. Nah, tapi kalau misalkan ternyata berhasil, apakah ada pembaruan yang terjadi kira-kira ke depannya? Dan entah itu akan lebih baik atau gimana menurut kamu?
1: Nah, kalau ternyata format 48 tim ini sukses, menurutku bakal ada beberapa inovasi lanjutan. Mungkin FIFA bakal meninjau model turnamen yang lebih fleksibel, seperti sistem knockout yang lebih cepat, atau fase kualifikasi yang lebih kompetitif sebelum masuk ke babak utama. Bisa juga mereka menyesuaikan jadwal supaya lebih adil, atau menambahkan turnamen lain di antara Piala Dunia untuk memberi panggung lebih luas buat tim-tim kecil. Jadi jika berhasil, ini bisa jadi batu loncatan untuk format dan pengalaman yang lebih beradab di masa depan.
0: Yes, that's right. Benar juga ya, maksudnya ini bisa jadi apa ya, batu loncatan gitu loh. Jadi kayak bakal ada inovasi lain yang mungkin masih bersinggungan dan berdampingan dengan Piala Dunia. Ih, jawabannya keren banget deh. Namanya juga AI ya, teman Prado. Tapi gak apa-apa, inilah ketidaktahuan kita tuh dicoba dijawab lah sama AI. AI tuh kalau digunakan sama hal-hal yang bagus tuh keren, teman Prado. Oke, kita tanya lagi nih ya. Kira-kira nih, karena kita udah bahas nih tentang inovasinya next ke depan gitu kan. Kira-kira nih untuk tim-tim yang jarang lolos, yang mereka tuh gak memprediksi lah kalau ternyata mereka tuh lolos di Piala Dunia. Tapi ternyata di tahun ini tuh diberi kesempatan yang hampir sama dengan tim-tim lain. Menurut kamu nih AI, kira-kira apakah akan banyak tim-tim yang biasanya lolos atau itu akan lolos di tahun ini? Maksudnya kayak potensi mereka tuh kira-kira besar gak sih di tahun ini?
1: Menurutku, potensi itu memang ada, terutama karena sistem kualifikasinya lebih terbuka. Tim-tim dari Asia, Afrika, atau CONCACAF yang biasanya hanya jadi penonton bisa mendapat kesempatan. Tapi apakah mereka langsung melesat? Itu yang masih harus dilihat. Banyak faktor seperti kesiapan infrastruktur, pengalaman di level internasional, dan juga mental bertanding. Jadi meskipun ada peluang, masih perlu kerja keras dan konsistensi dari tim-tim itu.
0: That's right. Emang konsistensi itu nomor satu sih, nomor dua. Bener-bener banget lah konsistensinya yang paling penting. Oke, terakhir nih, terakhir ya. Gak terakhir deh, masih ada. Nah, intinya sih, menurut kamu yang harus di-noted banget nih untuk para penonton-penonton yang nanti bakal nonton Piala Dunia, entah itu pemula atau yang udah sering nonton, apa sih yang kira-kira harus mereka perhatikan dari format 48 tim di tahun ini? Apakah mereka punya sesuatu yang bisa jadi note biar ditambah seru buat nonton Piala Dunia tahun ini?
1: Iya, ada beberapa hal yang menurutku wajib diperhatikan. Pertama, para penonton harus fokus ke fase kualifikasi yang lebih panjang dan fase grup yang lebih banyak. Karena ada lebih banyak tim, mereka harus memperhatikan bagaimana tim-tim underdog tampil dan strategi yang mereka pakai. Kedua, tontonan di awal mungkin lebih bervariasi, jadi jangan buru-buru menilai dari nama besar saja. Terakhir, penonton juga bisa mencermati bagaimana format baru ini mempengaruhi dinamika pertandingan, misalnya persaingan di grup-grup yang mungkin tampak seimbang, tapi ternyata penuh kejutan.
0: Harus nge...
1: Penonton bakal jauh lebih seru dan kaya makna.
0: Gila tah ya. Jadi kayak kamu harus memperhatikan nonton ini detail-detail. Jadi berarti mereka harus benar-benar memperhatikan, jangan asal judge gitu ya untuk beberapa nontonan nanti. Dan belum tentu tim-tim yang biasanya gak lolos tuh juga tetap gak lolos. Jadi memang penonton gak boleh judging di awal gak sih? Tapi harus benar-benar nonton dan ngikutin semua runtutan dan rangkaian si Piala Dunia ini. Bener gak?
1: Tepat banget. Jadi penonton memang harus sabar dan ngikutin seluruh perjalanan. Karena kita nggak tahu tim-tim ini bakal punya strategi atau perkembangan yang nggak kita duga. Bisa jadi ada kejutan di fase grup atau mereka justru berkembang di babak knockout. Jadi nonton dengan pikiran terbuka dan nikmatin prosesnya. Pasti lebih seru.
0: Asik bener banget. Nikmatin prosesnya. Itu yang paling penting. Asik banget dong ngobrol sama aku. Makasih ya. Semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Ya, Machin AI di Piala Dunia. Intinya sih, nanti kalau ada perkembangan-perkembangan Piala Dunia, kasih tahu aku lagi ya.
1: Tentu, aku juga senang banget ngobrol sama kamu. Kalau nanti sudah ada info baru atau perkembangan seru tentang Piala Dunia, kita bisa bahas lagi. Sampai ketemu di lain waktu ya.
0: Asik. Emang kita ketemu? Enggak sih, kita sampai ketemu di obrolan nanti gitu maksudnya kali. Tapi enggak apa-apa. Thank you banget, seru banget ini mah. Aku teh. Tapi benar ternyata aku menikmati kok. Jibel versus ini, thank you banget ya. Tapi udah note ya teman Pro 2, kalau misalkan banyak hal-hal yang belum kita ketahui ini, nanti kita lihat nih kayak gimana tim-tim yang lolos ataupun enggak lolos ke depannya, apakah akan menjadi sesuatu yang not, yang bad atau gimana. Teman Pro 2, intinya sih gimana-gimananya gitu ya teman Pro 2, gimana-gimananya nanti benar-benar kalian sih yang akan ngerti banget gimana kah cara untuk gitu kan si Man versus Machine, si Piala Dunia ini bakal seru ditonton ke depannya. Thank you, sampai ketemu di Jibol Man versus Machine setiap Kamis dan juga Jumat di jam 16 sampai dengan 16.30. Ya, tadi teman Prodo, jangan kemana-mana, selain ini masih banyak banget informasi. Karena gak ada tamu, kita ngobrol-ngobrol sebelum request time nanti ya. Jadi keep tuning di Prodo RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Dadah! Dadah untuk Man versus Machine-nya maksudnya.
2: Gibol, Man versus Machine.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, Gibol, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore, ceria.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Sore ceria. Sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Erin Rewirmasin, teman terbaik kamu, teman Pradua. Di seri ceria penguatan remaja, remaja keren ya seperti aku, teman Pradua. Buat kamu teman Pradua yang masih di Pradua dari Banjarmasin. Tadi kita udah Jibol Man versus Machine, teman Pradua, karena yang ada narsum hari ini kita seru-seruan aja ya. Karena aku mau bahas nih teman Pradua, banyak banget yang perlu dibahas di dunia ini. Bener-bener ya. Karena kalian tau gak sih ini kabar terbaru nih. No, kita gak bahas politik-politiknya ya. Tapi yang dulu-dulu udah menggadang-gadang kalau misalkan IKN ternyata adalah menjadi ibu kota, tiba-tiba Mahkamah Konstitusi itu ternyata tolak gugatan undang-undang IKN. Jakarta katanya tetap jadi ibu kota Indonesia. Oh my god, it's a big problem, maybe menurutku ya. Karena aku bahas dari segi pembangunan aja sih, bukan dari bahas gimana, aku gak enak deh bilangnya. Maksudnya kayak, aku maksudnya mau bahas kayak gini, ini kan udah dibangun ya, terus gimana nanti ya ke depannya. Terus maka malah ada beberapa orang yang malah udah jadi ASN atau bekerja di sana, which is kalau misalkan ASN mungkin mereka gak bisa dibatalkan ya perjanjian kerjanya, mungkin mereka akan dipindahkan aja gitu kerjanya. Tapi gimana nasib kota ini, kan sudah dibangun, bakalan jadi apa nanti, apakah tetap akan jadi, nggak tahu deh, nanti kita, aku nggak tahu ya, maksudnya apakah ini akan jadi pembahasan yang gimana-gimana banget ya. Setidaknya sih bisa kita pikirin bareng-bareng lah kedepannya nanti gimana, teman Pradu, apakah tetap menjadi sesuatu yang gong dan ada pemerintah tuh udah nyiapin kira-kira, oke kalau ini udah nggak jadi ibu kota berarti bakal dijadiin apa nih kedepannya biar tetap jalan lah gitu ya, ibaratnya nggak sekedar nama doang. Maksudnya ditinggalin nggak mungkin kan, aneh nggak sih kalau ditinggal kayak no.

0: Pergantian musim berlaku untuk setiap negara. Ada yang memiliki 4 musim dan ada yang 2. Seperti negara kita Indonesia yang hanya memiliki musim hujan dan kemarau. Pembagian musim di Indonesia menjadi 2 bagian, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Keduanya merupakan sifat dari musim tropis. Musim penghujan di Indonesia terjadi pada Oktober hingga April. Curah hujan rata-rata di Indonesia mencapai 1.600 mm setiap tahun. Musim kemarau di Indonesia terjadi pada April hingga Oktober. Musim kemarau adalah kondisi yang terjadi di wilayah Indonesia dengan ciri utama turunnya curah hujan yang signifikan. Pada kondisi ini, kerap terjadi bencana kekeringan dan kekurangan air.
1: Pro 2 FM, sore ceria, sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Pro 2 FM, sore ceria.

Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu. Thank you banget yang udah stay tune di sore ceria ini, teman Prodo asli ini. Bahkan ada biasa request time. So, standby dengan request time-nya. Karena setelah ini kita bakalan banyak banget putra lagu-lagu kesukaan kamu. Aku info aja ya, lagu baru banyak banget teman Prodo. Jadi menurut aku kamu mending sekarang banget gitu ya, udah standby deh, udah searching lagu apa yang pengen kamu putar. Kan ini lagu barunya banyak banget teman Prodo. Yang sama aja deh, check this out.

Kali Prodo Banyormasin, teman terbaik kamu, teman Prodo. Aduh sabar ya, komennya tuh gak telat, tapi aku yang harus membaca satu persatu. Sebentar, namanya hidup nih kadang... kadang harus cepat, kadang harus lambat. Sabar ya guys, satu-satu. Satu, teman Prodo. Baru tadi aku udah langsung puterin di awal requestan dengan lagunya Jus Lucy Gurun Hujan, yang which is, itu baru banget rilis hari ini. Wah ini BTW ya, selain lagu Juicy Lucy, bener-bener hari ini rilisan lagu banyak banget. Gitaf, Dikta, siapa ya tadi aku udah masukin banyak banget lagu. Tuh aku satu-satu nih, Juicy Lucy, terus Wijaya 80, Gitaf, Dikta, Arsi Widianto, Hara, Salon 7, Ashira. Ini yang minggu-minggu ini ya, tapi yang hari ini juga banyak banget teman Prodo. Jadi kita full lagu baru, Astagfirullahaladzim, kejedot lagu baru teman Prodo. Tapi buat kamu nih sampai jam 6 nanti udah mulai banyak requestan, jadi mending request sekarang ya sebelum nanti full requestannya teman Prodo di WhatsApp udah diserang juga nih aku teman Prodo ya. Jadi langsung aja buat kamu yang mungkin lagi menikmati mendung-mendungnya sore ini, tadi udah juga udah galaunya langsung banget nih galaunya dibuka sama Juicy Lucy, my galau bandku ya teman Prodo. Aku belum hafal baru ya, tapi aku ada info nih mungkin menarik buat kalian. Tahun ini kayaknya di Banjarmasin Juicy Lucy akan datang 2 kali, asik, yang udah di spill di MP3 Fest. Nah, nanti yang satunya tunggu aja teman Prodo. Jadi kalian bisa menyanyikan sing along Gurun Hujan ini dengan langsung gitu live teman Prodo. Udah disiapin uangnya aja ya yang penting teman Prodo. Ya udah, langsung ke request yang udah masuk nih. Tadi kalau tadi udah requestan darinya Febrian dan juga Ian dengan Gurun Hujan. Sekarang ada Gin yang request lagunya Hi-Fi dengan Remaja, terus juga The Luffy yang request dengan lagu Salma Salsabil dengan Hacho. Buat yang belum request, aku tunggu sampai jam 6, bisa di WhatsApp, Instagram, TikTok, atau live chat RR Digital. Kita

Aduh, parah nih lagu ya. Ini menggebrak banget, menggebrak banget, menggebrak dunia ini ya, teman Prodo, apalagi buat yang kerja-kerja. Makanya lagu ini terlihat banget sama orang yang kerjanya dari pagi lagi ketemu pagi lagi, teman Prodo ya. Tapi ya namanya kita tuh enggak bisa ya menyalahkan situasi ketika kita tahu kalau misalkan ya namanya emang kehidupan tuh kalau kita udah pilih, ya udah gitu. Jangan disesali, jangan dipikir ini ya gimana dia gitu ya, nggak bisa, kita udah memilih untuk bekerja di tempat itu walaupun harus mengeluh ya, ya udah jalanin aja gitu kan Temu Prodo. Ya udah deh, kita langsung ke request berikutnya nih di Temu Prodo, masih di TikTok ya. Ada C yang request lagunya Iris dulu Nabila Takia dengan Berjalan Tanpamu, baru C dengan Monsta X Beautiful Liar. Ini udah hampir full ya requestannya, mending cepetan deh ya Temu Prodo, nanti nggak sempet aku yang dimarahin Temu Prodo.

di Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Prodo. Thanks, boleh pokoknya Salon Seven. Jangan, gak bisa pokoknya. Soalnya kamu harus pilih yang mana yang bisa bikin kamu mood. So, kan gak semua orang lagu yang dipilihin aku tuh cocok ya, teman Prodo. Jadi harus dipilih, teman Prodo. By the way, kita ke request berikutnya. Di WhatsApp ada siapa? Ada Bahrum katanya request lagu. Kak, aku dari Jakarta, request lagunya Ari Irham, Yoriko Angelin, After Meet You. Kamu jauh banget ya. Stay tune dari Jakarta, padahal di Jakarta ada RRI Prodo Jakarta loh. Tapi makasih, aku appreciate banget. Terima kasih banget udah dengerin aku every day, every night, every time, anytime ya, teman Prodo. Tapi kalau kamu mau kayak dengerin radio terus dan ada sisi requestnya, kamu boleh banget loh juga ke Prodo Jakarta. Soalnya penyiaran seru-seru banget. Apalagi ada Ocit, itu teman aku. Terus ada Deska Desi. Banyak deh teman Prodo. Tapi kalau kamu lagi di Banjarmasin juga aku tetap puterin kok. Ya teman-teman Prodo, ya udah langsung aja. Jadi requestnya After Meet You. Terus juga tadi ada Ichiran Fotograf, tadi Pia ya kalau gak salah. Betul, Pia request lagunya Ichiran dengan Fotograf. So, buat kamu yang belum request, kayaknya udah waktunya udah mau habis. Jadi takut gak sempat, mending request sekarang aja. Ditunggu, iya. Buat kamu yang pengen request, aku tunggu. Oke.

0: me to come home.
1: RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada yang tumben di sore hari ini. Gak ada lagu Sabrina Leanor. Mungkin fansnya lagi pada libur nih, karena cuti bersama. Jadi mereka libur, teman Pro 2. Tapi by the way, ini kita langsung request. Tadi ternyata ada request yang aku bacain, tapi ternyata lagunya tuh keskip karena kayaknya error. Ini aku coba puterin lagi ya. Tadi requestnya C dengan Monsta X, Beautiful Liar sama lagunya Ipul dengan Ariel Noah and Chika. Ipulnya masih ada gak nih, Ipul? Ipul. Kalau di sini sih masih ada ya. Kita nanti puterin deh, kita panggil lagi. Kalau enggak nanti lagu yang lain dinaikin lah. Langsung aja buat yang belum request, I'm sorry. Udah enggak bisa ya. Nanti diputerinnya sama penyiar malam, sama Edo kalau misalkan sempat. Oke? Okay? Sama aku full dulu sore ini, oke? Okay?

aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

Dari produknya rumah sin teman terbaik kamu. Udah ada ancika-ancikanya di dalam lagunya ya. Makanya judulnya lagunya Ancika teman produknya. Udah langsung aja kita ke request berikutnya nih. Ada yang request lagunya Tulus dengan interest darinya Bubble atau Tina. Tapi tadi ada yang request lagunya Chris Brown Forever. Kamu masih ada gak? XRYDH. Kalau kamu gak ada nanti aku mau puterin loh. Nanti aku masukin yang di atasnya lagi. Oke? Aku tunggu.

Forever Chris Brown, teman Broadway ya, menemani kamu. Kita langsung lanjut ke request berikutnya. Ini pendengar aku lagi pada stay semua ya. Jadi kanono, kalian tidak punya kesempatan lagu di skip berarti teman Broadway. Kecuali nanti aku bantu sambungin pas jam 6 ya. Cuman kalau sekarang kayaknya di skip udah gak bisa banget lagi. Ini udah ada request berikutnya dari Kak, namanya sih Kuneng ya teman Pro 2. Dia request lagunya Utopia dengan Rasa Ini Indah. Terus tadi tuh ada Kak Sera, dia request lagunya Sesi Potret. Tapi ngilang nih orang mana ya. Apakah kita skip saja requestan dia ini? Lihat dong, lihat. Ngos. Nyam nyam nyam nyam nyam nyam nyam.

yang tidak ada lagi. Oke deh, berarti aku naikin ini ya, the reasonnya Alwi. Alwi ada nggak? Alwi, ayo deh nanti deh aku panggilnya di off air aja teman-teman. Yaudah aku puterin dulu rasa ini indah, oke? Okay?

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini.
1: Pro 2 Request.

Produanya Masin, teman terbaik kamu, teman produannya adalah request dari Novita yang request lagunya Vanessa Z dan Ronnie Parulian dengan Takkan Trola. Terus juga ada Basir yang request lagunya Astrid dengan Terpukau. Namanya kamu, thank you banget udah request. Nanti beberapa requestan lagu aku drop ke jam 6 sekalian ya, teman produan. Nanti yang gak sempat mohon maaf banget request sama Edo malam hari, oke? Okay?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Bro Dawang yang remasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih barengan sama aku di Ramah Senja sembari menunggu azan maghrib. Jadi buat kamu jangan kemana-mana ya, apalagi buat kamu para pecinta sepak bola, jangan lewatkan itu terus program-program spesial dan juga eksklusif setiap hari di RRI. Nggak ya soal pertandingan, skor, kita gol ataupun komentar, RRI akan membawa kamu pengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia, dan temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi selain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program RRI Banjarmasin. Setiap harinya warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dan dunia dan laga sepak bola. Ikuti terus di program RRI Banjarmasin 95.fm di RRI digital, juga streaming rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Keutamaan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan tersebut harus dihindari karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ayat tentang sholat dalam Quran, Surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, waladzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore, ceria.

0: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.
3: 95,2 Pro 2 FM Banjarmasin. Follow Instagram kita di @RRI Pro 2 Banjarmasin.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Kamu masih bersama Pro 2.
4: Teman terbaik.

0: Cyberbullying adalah bentuk bullying dengan menggunakan media, misalnya Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, dan lain-lainnya. Bentuk bullying yang dilakukan bisa berupa teks, audio, video, maupun foto. Jika cyberbullying terjadi, maka yang dapat dilakukan adalah dengan melaporkan hal tersebut kepada orang terdekat ataupun pihak yang dapat membantu untuk menghentikan perilaku buruk tersebut, termasuk berkonsultasi dengan profesional. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan sendiri agar terhindar dari cyberbullying ialah yang pertama, tidak mengandalkan sosmed sebagai sarana utama untuk menjalin komunikasi dengan orang lain. Yang kedua, cerdik dalam menggunakan sosial media. Ketiga, memegang kendali atas diri kamu sendiri. Empat, memilah teman dan lingkungan terdekat. Lima, mencari dukungan dari orang lain. Dan terakhir, sortir hal-hal yang tidak ingin diposting.
1: Hindari cyberbullying dengan smart bersosial media.
2: Sore ceria. Sore ceria.

0: pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Kamu masih bersama Produk.

di Pro 2 FM, teman-teman baik, teman-teman Pro 2 di Pro 2 Komen untuk edisi malam hari ini, teman Pro 2 bareng Edo menemani kamu sampai jam 12 malam nanti, sampai penghujung malam ya teman-teman. Aku udah berasa live TikTok nih, tapi kayaknya belum ya teman Pro 2, nanti di request time deh. Di Pro 2 Komen malam hari ini kita bahas yang seru-seru juga, dan tentunya nanti bakal ada teman-teman dari Madihin Millennial ya. Dan juga ya itu di Produk Community, tapi setelah itu baru kita buka request time-nya teman-teman. MLC juga masih libur sampai hari ini tahun Produk 2, jadi bersabar aja, kita update info dulu di Jaga Malam untuk edisi malam hari ini. So, keep tuning.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah, menang di packaging aja sih.
3: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
2: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
3: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
2: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
3: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

di Prada FM, teman terbaik kamu tahun Prada 2. Dan masih barengan di Prada Komedi untuk edisi malam hari ini tahun Prada 2 ya. Nah, Prada Komedi kali ini kita bakal bahas seputar dana darurat nih teman-teman. Kira-kira kamu tipikal orang yang nyiapin dana darurat atau selalu darurat ya tahun Prada 2 di setiap harinya? Atau memang mungkin nyiapin tapi kadang tuh bisa kepake aja gitu karena lagi-lagi masa darurat juga gitu tahun Prada 2 ya. Coba komentar, dan nanti bakal aku bacain juga beberapa komentar menarik untuk hal yang mungkin teman-teman rasain ya, kayak mungkin paginya masukin dana darurat, sorenya udah keluar lagi gitu teman-teman. Ternyata memang tiap hari darurat ya, jangan-jangan tahun Prada 2. Tapi semoga sih enggak, dan bisa belajar untuk memang mempersiapkan dana darurat tersebut. Tapi sepenting apa sih tahun Prada 2 dana darurat menurut kamu?

0: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun, terlebih lagi penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
1: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produha_banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Produha Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
3: Ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
2: Hah? Ngapain sih Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
3: Justru itu dok, gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
2: Benar juga ya, biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya, mau ikut daftar juga.
3: Nah gitu dong, yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
4: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.
5: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: di Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Masih barengan di Prodo Komedi malam hari ini ya, ngobrolnya seputar dana darurat ya. Siapa tahu ceritanya tuh pagi masukin dana darurat, sorenya udah keluar lagi tuh dana daruratnya, karena darurat tiap hari ya, teman Prodo. Ada komentar dari Indah Melani, mau nabung sampai ubanan juga susah kebeli tuh rumah der, mending nyeblak katanya. Jangan semangat, tetap menyerah gitu ya, teman-teman. Ada juga jadi dari @ramdan0297, padahal waktu sekolah gak ada pelajaran ekonomi, kenapa waktu dewasa ujiannya malah di ekonomi? Ya bener sih teman-teman ya, harusnya ditanamkan sejak PAUD kayaknya ya, pelajaran ekonomi ini, teman Pradua. Terus juga ada komentar dari @nurul.khotimaha, I'm not alone, yes ya. We are together. Untuk si dana darurat ini yang memang kadang bisa jadi kedaruratannya yang tiap hari gitu. Makanya dana daruratnya kepake terus ya teman-teman. Ada dari biru_hatiku, kok tiap hari tiap saat kelos katanya ya. Kalau misalkan memang tahun pro 2 udah ada niatan pengen bikin dana darurat tapi ternyata kepake terus, ya siapa tahu dana daruratnya perlu direncanakan secara matang gitu teman-teman. Atau kita mesti apa ya, buka pintu lain gitu untuk nyari si dana darurat ini tadi. Benar gak sih?
1: Oh.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor

0: dalam masyarakat. Intermezzo.
1: Acep. Ya, ucup lagi.
2: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
1: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cup?
2: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
1: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
2: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
0: Intermezzo.
3: Boros amat neng nyemprotnya.
4: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
3: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
4: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
3: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
4: Maksudnya?
3: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
4: 3M plus? 5,550?
3: Duit, wae. Nu dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
4: Oh gitu. Ya udah atuh, sekarang AA ikut Neng.
3: Kemana?
4: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.
5: Radio FM, teman terbaik kamu.

di Pred FM, teman terbaik kamu tahun Pred 2. Ngobrolin dana darurat dengan kedaruratan yang sekarang terjadi di setiap harinya tahun Pred 2, kayaknya kita mesti mikir-mikir gitu ya. Apakah dana daruratnya yang terlalu sedikit atau memang dana daruratnya nggak ada sama sekali, teman-teman? Sama kayak komentar @steph_niki, itulah hidup katanya, ada saatnya senang dan ada saatnya susah, roda berputar ya, kadang di bawah, lo kok di bawah terus nih, kayaknya nggak pernah di atas ya, semoga bisa naik ke atas. Terus ada @_rizky2022, lagi di posisi ini katanya, semangat ya teman-teman yang sedang berjuang nih, yang mungkin lagi masa darurat menuju ke masa aman dulu deh, safety ya teman berdua. Dari @jawi_kendana, itulah jika hidup karena ego katanya. Wah, menarik nih teman-teman. Dari sama juga, biar dibaca, nyicil mobil bayarnya gak semudah membalikkan telapak tangan. Iya benar, kadang yang nyicil-nyicil ini yang perjuangannya yang susah ya teman berdua ya. Dari @yurisnadani, tiap hari darurat katanya. Waduh. Dari @pajeng, yang penting ngopi, benar. Gak tahu sedarurat apapun yang penting ngopi lah pokoknya. Tapi kadang harus ngitung-ngitung juga ya teman berdua. Ngopi sehari itu ya anggap bisa 20-30 ribu lah kisaran. Itu pun baru satu kali. Kalau kamu dua kali, kaliin dua aja ya teman berdua ya. Terus ada juga komentar dari @hewai_y, padahal masih tanggal muda tapi berasa tua tiap hari gitu. Waduh, semangat ya para pejuang ya teman berdua. Dari @di_rahman2911, kirain sinyal HP saya yang sering darurat, ternyata hidup saya juga. Waduh, semoga yang lagi di masa-masa darurat nih keluarlah dari kedaruratannya menuju ke setidaknya at least banget masa aman ya teman berdua, sehingga nanti masa geloranya menyusul lah ya teman-teman, dan bisa tuh nyiapin yang namanya dana darurat teman berdua.

di Prada FM, teman terbaik kamu tahun Prada. Jadi Prada gue komenin untuk edisi malam hari ini ya teman-teman. Semoga dengan adanya dana darurat teman-teman bisa mengatasi kedaruratan-kedaruratan yang tidak terduga. Tapi kalau masih belum bisa juga untuk ngumpulin dana darurat, semoga darurat-darurat yang sekarang teratasi dulu lah ya teman-teman ya. Kita nih karena selain ini bakal ada update info di jam 8 karena belum ada music live chat untuk hari ini. Dan setelah itu kita di community talk untuk ngobrol bareng sama Madhin Milenial di Prada FM. So keep tuning.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
2: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapat sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
1: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
2: Justru itu, dok. Gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
1: Benar juga ya. Biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcamp-nya ya. Mau ikut daftar juga.
2: Nah gitu dong. Yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
3: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.
4: Kamu masih bersama Pro 2. Teman-teman.

0: FM.
1: Di Prado FM, teman terbaik kamu, teman Prado Mas. Sih, barang ada juga. Dan sekarang saatnya untuk info Prado edisi malam hari ini. Informasi yang pertama kita kutip dari RI2.id, yaitu kabaran Banjarmasin. Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin bersama jajaran mempercepat kerjasama pengelolaan sampah dan limbah dengan PT Wijaya Tri Utama Plywood. Rapat koordinasi yang digelar di rumah Dinas Wali Kota Banjarmasin dipimpin langsung oleh HM Yamin HR dan dihadiri sejumlah pejabat penting. Pemerintah membahas detail lanjutan kerjasama pengelolaan sampah organik dan anorganik, mulai dari legalitas, kelembagaan, pembagian hak dan kewajiban, hingga penyusunan Memorandum of Understanding atau MOU dan perjanjian kerjasama. Dalam arahannya, Wali Kota Banjarmasin menegaskan proyek ini tidak boleh mandek hanya karena persoalan administratif.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya tentang Prado dikutip dari RI2.id untuk kabaran Banjarmasin. Penanganan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di Kalimantan Selatan dinilai tidak cukup hanya mengandalkan layanan rumah sakit. Dukungan keluarga dan komunitas disebut jadi faktor penting dalam proses pemulihan pasien kesehatan mental. Direktur RSJ Sambang Lihum Kalimantan Selatan, Dr. Yudi Riswandi Nora, mengungkapkan masih tingginya stigma masyarakat menjadi tantangan besar dalam penanganan pasien gangguan jiwa, terutama setelah pasien kembali ke lingkungan sosialnya.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir tentang Pro 2 dikutip dari RI.id untuk KBRN Banjarbaru. Sebanyak 5.378 jemaah dan petugas haji embarkasi Banjarmasin dilaporkan telah tiba di kota Mekah hingga keberangkatan kloter BDJ15. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh RI Provinsi Kalimantan Selatan, Dr. Haji Edi Khairani, mengatakan proses pemberangkatan jemaah haji hingga kloter BDJ15 berjalan lancar dan tertib. Dari total tersebut, sebanyak 5.318 orang merupakan jamaah haji dan 60 lainnya petugas kloter. Demikian untuk Info Pro 2 edisi kali ini.

Di Brad FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan dijaga malam untuk update beberapa info terbaru dari dunia hiburan ya, teman Pro 2. Setelahnya bakal aku update. Aku juga mau menyapa malam kamu dulu nih, di malam minggunya, teman Pro 2 ya. Malam minggu, malam Sabtu dong hari ini ya, teman-teman. Dan juga buat teman Pro 2 yang mungkin lagi mikirin kayak malam ini pengen ngapain gitu ya. Aku kira tuh besok tuh minggu loh, karena saking lamanya libur, ternyata besok masih Sabtu ya. Jadi welcome to the new world, dimana kamu ya mungkin gak tahu tuh hari apa tuh besok ya. Tapi kadang ada juga sih orang-orang yang kayak gitu. Tapi kamu termasuk yang kayak gitu gak, teman Pro 2? Kayak wah hari ini ternyata hari Jumat ya, kukira hari Sabtu gitu, teman-teman. Tapi apapun yang kamu alami sekarang, tetap semangat, tetap berjuang, dan keep tuning, karena aku bakal update beberapa info hiburan yang semoga bisa menghibur dan terus update buat kamu biar seru di tongkrongan. Setelah yang satu ini di Pro 2 FM.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Wah, parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
4: Masa sih? Paling beli micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
3: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
4: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pakai jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
3: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
4: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
5: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
6: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

di Prade FM, teman terbaik kamu tahun Prade 2, dan masih barengnya teman-teman kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam teman Prade 2. Kita update dulu untuk beberapa info hiburan terbaru, apalagi buat kamu yang suka banget nih sama Marsha and the Beer ya. Produksi film panjang Marsha and the Beer ini ditargetkan selesai di 2028 tahun Prade 2. Serial animasi ini bakal dibuat film panjang pertamanya dan bakal diproduksi oleh Kuzovkov setelah kreator animasi asal Rusia ini mendapatkan lagi karyanya usai lisensi dengan Animacorp berakhir ya. Proses produksi film ini pun juga ditargetkan selesai di 2028 mendatang. Kuzovkov baru-baru ini mendapatkan kembali kendali kreatif atas karakternya setelah berakhirnya lisensi yang diberikan kepada Animacorp yang selama ini menggarap serial tersebut. Dan juga kabarnya tahun Prade 2, film panjang ini merupakan pemutus hubungan yang bersih Marsha and the Beer ya dari serial garapan Animacorp selama ini. Pihak studio MIM juga menyebut tim kreatifnya akan mengenalkan visi baru dari karakter animasi ini dengan petualangan dan cara komedi yang unik katanya ya. Dan rencana perdana dari studio baru ini adalah menyelesaikan proses produksi film panjang pertama di akhir 2028. Dan sebagai informasi juga, Animacorp sebenarnya dibangun Kuzovkov dari nol di 2008 silam. Kala itu dia ngumpulin para seniman animasi bareng dengan komposer Vasily Bogatirev dan teknisi suara Boris Kutnevik yang juga merupakan pengisi suara si Beer ya teman Prade 2. Berfokus pada petualangan seorang gadis kecil bernama Masha dan seekor beruang yang kerap disebut Mishka, si beruang ini menjadi teman baik Masha yang selalu melindunginya dari bencana. Dan animasi ini juga mendulang popularitasnya saat tayang di YouTube dan jadi salah satu serial prasekolah paling banyak ditonton di dunia ya. Beberapa episodenya juga udah ditonton lebih dari 1,8 miliar kali seperti episode Jam Day. Dan acara ini juga pertama kali diluncurkan di 7 Januari 2009.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar?
2: Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
1: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
2: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
1: Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi.
2: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

0: Pasti dong, keren.
1: Jadi selain keren ya bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
0: Pasti dong, karena kain sasirangan.
1: Tapi ada satu sih yang kurang nih bro.
0: Loh, apa yang kurang bro?
1: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu

di Prado FM. Teman terbaik kamu tentang Prado masih bareng Ado di Jaga Malam untuk update info hiburan terbaru tentang Prado ya. Dan informasi terbaru kali ini datang dari K-pop Demon Hunters. Buat teman Prado yang suka banget sama animasi yang satu ini, Netflix udah ngumumin rencana tour global dari K-pop Demon Hunters. Mereka juga menggandeng IAG Present, salah satu promotor musik dan live entertainment terbesar dan terkemuka dunia. Yang mana juga dalam laman resminya Netflix menulis bahwa tour global ini nantinya bakal menghidupkan elemen-elemen dari film pemenang 2 kali Oscar ini ya, dengan cara yang spektakuler. Namun, belum ada pengumuman soal kapan tour ini dimulai. Netflix juga belum mengumumkan negara mana aja yang bakal ditatangi tour K-pop Demon Hunters. Walaupun demikian, bagi penggemar yang berminat untuk menyaksikan langsung konser tersebut, udah bisa melakukan reservasi ya, dan masuk dalam waiting list untuk mendapatkan pemberitahuan saat informasi dan detail tiket diumumkan. Dan juga IAG Present punya nama besar ya di dunia entertainment. Mereka berada di balik festival-festival terkenal seperti Coachella, Valley Music and Arts Festival hingga New Orleans Jazz and Heritage Festival. Mereka juga mempromosikan tour global untuk artis-artis terkemuka lainnya seperti Justin Bieber, Taylor Swift, Ed Sheeran hingga The Rolling Stones. Selain itu, IAG Present juga memiliki rekam jejak yang positif ya di genre K-pop dengan menyelenggarakan tour dunia untuk para artis K-pop seperti Blackpink, Jennie, ITZY, ENHYPEN, G-Dragon, Big Bang hingga NCT 127. Sebelumnya di Maret yang lalu juga K-pop Demon Hunters memenangkan 2 Piala Oscar 2026 yakni Best Animated Feature Film dan juga Best Original Song untuk Golden. Dan capaian ini membuat Golden memecahkan rekor sebagai lagu K-pop pertama dia memenangkan Piala Oscar ya. Dan juga menerima banyak penghargaan termasuk Critics Choice Award 2026 dan Golden Globe Award 2026 untuk Best Original Song.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
1: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
3: Kamu masih bersama Pro 2, teman

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Rin, bisa minta tolong nggak?
3: Minta tolong apaan dulu nih?
2: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
3: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
2: Rin, bisa ketemuan nggak?
3: Wah, maaf dok. Aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
2: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
3: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
2: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
4: Hutang semudah meminjam,
5: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.

0: udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
1: Rumah toko atau ruko telah menjadi bagian penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Rumah unik ini juga menjadi elemen penting bagi pedagang Tionghoa ketika pertama kali masuk ke Indonesia. Menurut catatan sejarah, jenis arsitektur ini dibawa oleh masyarakat Tionghoa dari Cina Selatan atau Provinsi Fujian. Konstruksi ruko di Indonesia hampir sama seperti di Malaka dan Georgetown. Ruko dibangun di atas sebidang tanah dengan ukuran tertentu. Di beberapa tempat, lantai pertama ruko dimundurkan, sedangkan lantai kedua dibangun lebih lebar sebagai peneduh. Pada zaman kolonial Belanda, konstruksi rumah berlantai dua sudah digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat berdagang. Susunan bangunan inilah kemudian dikenal dengan ruko dan menciptakan suatu kawasan perdagangan yang disebut dengan pecina.
2: Community Talk. Di Prada FM, teman-teman bergabung tahun Pradua dan masih bareng itu di Community Talk untuk edisi malam hari ini. Kita udah kedatangan raja-rajanya Banjar ya, teman-teman Pradua. Ada teman-teman dari Madihin Milenial, Syahril dan juga... Aduh, gak kenal nih satunya nih. Nanti kenalin nih Syahril ya.
3: Boleh.
2: Ada Syahril dan Fadil, teman-teman. Halo.
4: Halo.
2: Selamat malam, teman-teman. Kalian tuh jarang banget loh ke Pradua.
4: Tau gak?
2: Kenapa ya?
4: Karena
2: kelamaan di sebelah ya.
4: Mungkin karena kami mungkin belum teman yang terbaik mungkin.
2: Oke. Okay. Atau mungkin belum udah lewat umur ya. Kan di Pradua kan anum-anum
4: gitu.
2: Itu ketuaan Bu Hanpi.
4: Itu betul bagi Bang Sari.
2: Bagi Ron belum dong.
3: Aku anum.
2: Anuman. Aduh. Anuman tuh. Nah, nantilah kita bahas juga tentang Pradua lah ya. Aku bingung beloknya kemana ini. Tapi mereka teman-teman lagi tidak bawa kita bilang tarbang ya.
4: Tarbangnya.
2: Jadi kita pure ngobrol di malam hari ini seputar bukan special show. Uji materi.
4: Betul.
2: Tapi kita udah nyebutnya uji materi atau ada sebutan lain nih, teman-teman?
4: Showcase.
2: Showcase
4: dong.
2: Showcase. Ini yakin showcase Madihin pertama di Indonesia kan?
4: Betul.
2: Bahkan seluruh dunia kayaknya.
3: Di dunia
2: kan. Di dunia. Karena Madihin kan di Kalimantan Selatan ya, teman-teman ya.
4: Iya.
2: Oke, mungkin kenalan dulu deh sama Fadil dan Syahril untuk latar belakangnya. Bebas hendak latar belakang apa kawan pian.
4: Oke, jadi latar belakang sebelum mangkat skripsi semalam itu
3: lain. Lain masalah itu.
2: Lain
3: latar belakang kita ya RRI Pro 2.
2: Bagus.
4: Kak Syahril dulu.
3: Oke, latar belakang kami
4: ya luar biasa sudah.
3: Belum dong.
2: Masing-masing dong.
3: Nih mana dulu nih?
4: Yakin masih diteruskan Bang?
2: Kan siapa tahu banyak yang belum kenal sama, walaupun aku yakin sih banyak yang sudah kenalan Syahril dan Fadil nih ya. Kalau siapa yang kada tahu ya lah.
3: Wah, siapa? Kada tahu.
4: Rapi Ahmad kada tahu.
3: Oh, iya.
2: Wajar juga. Syahril.
3: Oke Bang, mantap. Jadi kita bergerak kan di bidang kesenian, seni tutur kata Madihin nih, grup Madihin Milenial nih. Jadi selama perjalanan kami ini di Madihin Milenial, kami mencoba untuk membuka ruang-ruang kreatif baru nih. Salah satunya selain daripada genre Madihin kami kan yang keanak mudaan lah gitu. Kami juga menjemput zaman juga.
2: Okay.
3: Bagaimana industri Madihin ini supaya bisa masuk juga di kalangan anak muda. Salah satunya kami mengadakan showcase ini. Yang mana biasanya kan showcase ini ada di stand up comedy tuh. Baik dari segi performnya yang pakai tiket dan lain sebagainya. Kami mencoba juga untuk bagaimana seni tradisional ini bisa juga masuk ke anak muda dengan cara-cara yang modern seperti ini. Apakah relevan? Juga dengan kita uji-uji ombak lah bagaimana minat masyarakat tentang Madihin ini.
2: Tapi khususnya masyarakat Kalimantan Selatan atau cukup Banjarmasin dulu teman-teman untuk kali ini?
3: Sementara untuk Banjarmasin dan sekitarnya aja dulu.
2: Okay.
4: Tapi kami kemarin melihat yang daftar ada juga dari Marabahan lah.
3: Oh iya betul, ada beberapa yang berangkat ke Banjarmasin ya.
4: Berangkat ke Banjarmasin, artinya kan potensi ini kan sangat besar nih untuk kita ya kan.
3: Nah, bukan hanya untuk kita, untuk kesenian
4: ya,
3: Madihin sendiri.
4: Sangat tidak support ya.
3: Siapa sih kamu ya?
4: Tapi yang ditanyakan Bang Edo tadi latar belakang kami ya.
2: Iya.
4: Nah, no, latar belakang acara
2: Bang
4: loh.
2: Bang Syahril ini juga, Bang Syahril ini juga seorang pemadihin kan. Selain pemadihin, pian apa lagi Bang di dunia nyata?
3: Oke, okay, selain pemadihin kita juga sebagai apa ya? Lawak Banjar lah profesinya, okay. Kan lawak Banjar, penulis skrip lawak Banjar gitu. Mm-hmm. Dan juga MC Bang.
2: Oh MC juga ya. Weh harap sih Din nih.
3: Bukan MC Master of Ceremony lah.
2: Eh apa tuh?
3: Menggaduh cucu.
2: Aduh. Bujuran menggaduh cucu kapan
3: ada,
2: sudah?
3: Ada cucu. Cucu ada.
2: Ini kucing mana nih?
3: Karena bukan lain. Ada ini
2: bujuran buka, manusia.
3: Ini ada cucu tuh kan yang lagi viral-viral ini kan, dan buah dan cucu.
2: Aduh.
4: Apakah Buan Bian sudah minum susu?
3: Jangan disambat dong.
2: Kenapa langsung masuk materi ya? Padil.
4: Oke, kalau ulun aktif mungkin dikatakan seniman lah. Dan juga pejuang ekonomi kreatif, yeah. Bergerak di bidang madihin juga, mm-hmm. Terus sekarang merambat ke dunia aktor.
2: Mulai tadi sih dia aku nyamain itu Bang.
4: Aktor, karena ada beberapa film yang akan tayang nanti, salah satunya di bioskop kesayangan Anda di Indonesia.
2: Akan
4: coming soon.
2: Tapi yang sama Bang Garin sama Bang Syahril juga kan?
4: Betul.
2: Bertiga sama Arif kan?
4: Arif enggak ada.
2: Oh, itu berdua doang ya?
4: Berdua.
2: Iya, aku lupa tuh.
4: Karena kan Madin Melina kan yang bintang cuman Sahril bintangnya, mataharinya Padil.
3: Arif kemana Arif?
2: Berarti maksudnya Arif tuh bulan lah.
4: Arif itu malam, gelap.
3: Kasihan Arif.
2: Jujur kadap bandar sih.
3: Aduh, didukung dua orang pulang
2: lah. Nah, kita ngobrolin seputar tapi apa showcase teman-teman. Tadi udah diceritain juga sedikit sama Bang Sahril ya latar belakangnya. Tapi kalau dari Fadil sendiri nih, ini kan showcase pertama kali. Ya anggaplah di dunia lah gitu.
4: Iya betul.
2: Karena Madihin juga. Sebenarnya apa sih yang bikin kepikiran untuk showcase ini di luar ya? Bahwasanya Madihin itu memang adalah sebuah show pertunjukan yang memang ditonton, ditampilkan. Tapi tiba-tiba pengen mencoba menggeser nih ke format showcase dengan mungkin yang tadi intimate dulu dan lain-lain.
4: Iya.
2: Itu tuh dari mana sih ide muncul? Karena ngelihat stand up kah? Atau ngelihat show-show lain kah? Atau teatrikal mana gitu?
4: Iya. Sebelumnya tuh karena kami ini basicnya sebagai pejuang ekonomi kreatif, jadi kaminya itu pengen Madihin ini cuma bukan buka toko Bang. Artinya menghadang orang ngundang, booking,
2: ya,
4: nah, tapi kami bikin industri yang memang kayaknya industri Madihin belum serame itu gitu untuk kayak stand up comedy gitu. Nah, jadi alasan kami bikin showcase ini supaya menggeser pemikiran orang terhadap seniman-seniman Madihin yang bukan toko aja, tapi kami bikin showcase supaya kita tuh bisa ada peluang loh untuk menghasilkan duit di Madihin ini. Dan juga kami membuktikan juga bahwa ke semua seniman, bukan hanya seniman Madihin aja, tapi bahwa kita tuh juga berusaha untuk membangkitkan industri-industri ekonomi kreatif di Kalimantan Selatan melalui kadang mesti harus jadi PNS, mesti harus jadi DPR.
2: Bujur.
4: Tapi jadi seniman pun juga bisa sukses dengan karya-karyanya.
2: Oke. Dan juga mungkin dengan dibikinnya showcase ini ataupun bentuk-bentuk lain setelah ini ya, teman-teman tuh pengen mengubah mindset bahwasanya penonton Madihin tuh bukan cuma di acara-acara formil loh, tapi bisa juga kita yang bikin show-nya, orang pun juga bisa datang dan tertarik terhadap show yang diagendakan tersebut gitu ya.
4: Betul.
2: Nanti bakal kita bahas lebih dalam lah, tapi setelah yang satu ini Tong Pro 2. Dan juga yang pengen tanya-tanya sama Bang Syahril sama Bang Fadil, Bang, ada free tiket gak? Tanya aja di YouTube. Siapa tahu ada kan. Di YouTube kita di area Pro 2 Banjarmasin. Tapi setelah yang satu ini di Pro 2 FM. Keep tuning.

0: bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.
1: Secara umum, SIM swap adalah tindak kejahatan dengan mengambil alih nomor handphone atau SIM card seseorang untuk mengakses akun perbankan. Untuk modus yang dilakukan, pelaku mengumpulkan identitas melalui situs phishing dan kemudian pelaku menghubungi operator seluler dengan identitas korban dan meminta penggantian SIM card. Pelaku yang telah berhasil mengganti SIM card korban akan melakukan transaksi finansial menggunakan OTP yang dikirim ke nomor SIM baru. Agar tidak terjebak dengan modus SIM swap, ada baiknya jangan pernah memberikan data penting seperti OTP, username, PIN, dan password kepada siapapun. Ganti password secara berkala, nyalakan notifikasi bank melalui email dan SMS, dan jangan asal input data ke link yang mencurigakan karena berpotensi phishing. Hati-hati dan waspada, karena kejahatan bisa terjadi kepada siapa saja.
2: Di Prada FM, teman terbaik kamu tahu Prada 2. Dan aku udah kehadiran dua musisi ya malam hari ini ya. Ada Syahril dan juga Fadil nih teman-teman, yang katanya pengen mengenalkan lagu barunya di malam hari ini.
3: Lagi dong. Aduh, musisi banget.
2: Tapi udah berasa kayak inilah hendak diinterview lagu gitu lah.
4: Iya,
2: okay. Kita bikin dulu nuansanya teman-teman. Tapi ngobrolnya seputar showcase. Nama showcase-nya apa? Kau boleh tahu?
4: Iya, Madin Millennial Showcase.
2: Madin Millennial Showcase ya, bukan Fadil Syahril Arif Showcase ya.
4: Tidak terlalu branding itu.
2: Madin Millennial Showcase ya teman-teman ya. Tapi sebenarnya menurut Fadil nih atau Bang Syahril, boleh dijawab siapapun ya.
4: Ulun.
2: Boleh. Ya. Menurut kalian teman-teman di Banjarmasin itu, ini dari sudut pandang masing-masing ya, udah kenal belum sih sama Madin Millennial menurut kalian nih? Bang Syahril.
5: Ya kalau untuk Madin Millennial ini alhamdulillah karena kami sering ke sekolah-sekolah biasanya untuk menampilkan Madin. Beberapa tahun sudah kita jalan dia ya, sekitar
4: 2022 awalnya.
5: Iya,
2: 2022.
4: Iya, Madin ke school.
5: Madin Go to School.
2: Oh, itu Madin Go to School-nya. Tapi kalau Madin Millennial-nya?
5: Ya itu Madin Millennial kami.
4: Maksudnya tuh Madin Millennial tuh sincenya. Tahun 2018-2019. 2018 lebih.
2: Oh, kada jauh dari Go to School tadi. Tapi mungkin dari Go to School tadi itu yang mengenalkan si Madin Millennial ke yang lebih luas pasarnya ya.
5: Salah satunya.
2: Salah satunya. Berarti banyak kegiatan teman-teman sebenarnya.
5: Banyak dong.
4: Jadi kami tuh ada membagi sesuai dengan pertanyaan Bang Edo Rama tadi kan tentang seberapa banyak orang mengenal itu, ada beberapa
2: penilaian.
4: Jadi mungkin kami bagilah. Ada orang tua, mungkin orang tua tuh di kalangan corporate dan pemerintah. Nah, terus ada juga di kalangan SD, SMP, SMA, kuliahan.
2: Itu karena Go to school tadi.
4: Jadi kami pengen tahu yang di Madin Showcase ini nih, siapa aja sih yang daftar gitu nih Bang?
2: Dari uji coba agenda-agenda kalian sebelumnya tadi.
4: Iya, dan alhamdulillah yang daftar untuk sementara ini saya lihat, ulun lihat tuh banyaknya anak muda. Dan baru berhasil, bersyukur. Kenapa anak muda yang daftar? Karena kalau hanya di bidang yang itu tuh daftar juga gak ada kata-kata kami.
5: Iya. Karena kami juga membatasi audiens itu ya umurnya 13 plus lah.
2: 13 plus. Plusnya yeah. Sampai ujung.
5: Iya, yeah, plus gitu. Mm-hmm.
2: Dalam kurung bukan korporat, bukan.
4: Bukan. Tapi ini misalnya 13 umur 13 ke atas tapi nontonnya juga kalau bisa tuh RBU ya.
2: Apa yeah. Itu?
4: Remaja bimbingan orang tua. Maksudnya itu dalam pengawasan. RBU,
5: Iya. Materi kita terlalu bahaya.
4: Terlalu gitu. Bahaya itu. Iya. Jadi maksudnya kenapa harus sama orang tua, Bang? Lumayan tiket cuma tambah.
5: Salah satunya.
2: Iya, kan bawa sanak keluarga saudara juga kan. Tapi gini, aku sudut pandang dari penonton ya. Kalau aku nonton tuh kadang stand up comedy, misalkan nonton nih Raditya Dika gitu. Kita tonton, ternyata aku punya satu sudut pandang yang mengubah sih setelah aku nonton nonton dia di YouTube, nonton dia di kalangan umum, sama nonton dia di showcase. Ada aja sudut pandang yang berubah kayak, oh ternyata Bang Radi tuh bisa ya ngomong kayak gini. Apakah itu yang nanti bakal dibawakan teman-teman Madihin Milenial di showcase-nya gitu?
4: Sama-sama. Karena pikir. mungkin lah di kalangan... orang tua atau anak-anak muda yang di sosial media yang lihat Padil pada umumnya di sosial media itu kayak apa?
2: Kayak apa sih Padil di sosial media pada umumnya? Sopan gitu ya.
4: Sopan.
2: Anak baik gitu ya.
4: Anak baik. Soft spoken. Apa? Green flag.
2: Enggak tuh.
4: Tapi mau lihat Padil yang berbeda, tonton Madihin Millennial Showcase.
2: Kalau Bang Syahril?
5: Iya, betul sama aja sih kalau kayak Padil juga. Pokoknya kami 11-12 aja, Bang.
2: 11-12 ya.
5: Iya, dan juga kami mungkin nanti membawakan berbagai macam gimmick selain materi lah. Nah, itu salah satu juga yang kadang kami bawakan waktu di korporat
2: atau acara-acara umum lainnya ya. Oke. Seberapa jauh sih sebenarnya, jauh banget kah? Atau ini tuh hal terdalam yang sebenarnya kalian simpan dari dulu pengen dikeluarin, tiba-tiba ada showcase ini dibikin gitu?
5: Betul, Bang. Betul, karena lama sudah berapa tahun lah kita lah untuk mengadakan show yuk kita. Bahkan ada impian kami kan salah satunya nih.
2: Apa tuh?
5: Impian kami dari dulu itu kan show 14 kabupaten dan kota tuh.
4: Biasanya kan di Banjar Kalimantan Selatan 13 kabupaten kota.
2: Ini 14 kabupaten.
4: 14.
2: Nah, sebutinnya di mana tuh?
4: Tambilahan.
5: Iya.
2: Oh, di Riau.
4: Riau. Tambilahan Riau tuh kenapa kami pengen ngadakan show di sana? Karena kami pernah tampil di sana, Bang, dan antusias masyarakat terhadap kami kemarin lah luar biasa membludak. Dan ada potensi, ada keinginan, harapan besar kami juga mengadakan show di sana.
2: Tapi sambutannya hangat juga sih, karena dari luar daerah. Aku punya pengalaman karena dulu sekolah di Jawa dan punya banyak teman-teman, salah satunya dari Tembilahan Riau. Dia emang Banjarnya fasih banget.
4: Tuh.
2: Walaupun aksennya Melayu ya.
4: Melayu.
2: Aksennya mereka tuh Melayu, bukan kayak nang kita Banjar Banar gitu nanti. Tapi dia tuh paham banget sama bahasa Banjar dan dia tahu kayak Madihin, terus Soto Banjar dan lain-lain. Kayaknya berapa kali sih untuk pernah kesana?
4: Baru satu kali. Sana.
2: Baru satu kali.
4: Makanya penasaran, Bang.
2: Oh iya.
4: Apakah kemarin, apakah momen-momen tertentu aja kah kemarin tuh disambut dengan hangat ataukah kedua kalinya?
2: Yang kedua kalinya.
5: Maka dari itu kan kami gimana nih caranya, kita show dari kecil-kecilan dulu lah untuk menuju ke sana gitu.
4: Tapi kalau memang internalisasi, Bang, dengan lancar, kami kayaknya nangis.
2: Hah?
4: Nangis.
2: Karena ini yang diimpikan dari dulu.
4: Bukan.
2: Apa tuh?
4: Kenapa? Bila penonton jadi kid.
5: Gak ada apa-apa, itu pada nangis sorangan.
2: Tapi kalau penontonnya dikit tapi semuanya ketawanya jujur ya.
5: Nah, itu.
2: Gak apa-apa sih. Itu yang bikin nanti evaluasinya buat show yang lebih gede itu lebih bagus kan.
4: Nah, itu, Bang.
2: Daripada yang
4: Oh, tapi kan sering gitu, Bang.
2: Oh iya.
4: Sering. Jadi misalnya ketika kami dapat tackle lah bahasanya.
5: Heckling.
2: Apa itu?
5: Ketika kita show ada yang nyaut-nyautin di bawah.
4: Kalau show sih
5: perform.
4: Itu kalau di Madin kami sudah dapat formatnya untuk membungkam
2: mulut orang itu. Membalas.
4: Tapi biasanya kalau dengan Madin itu berhasil kita lakukan lah.
2: Oke. Dengan Madihin ya.
4: Dengan Madihin.
2: Mungkin kalau di dunia nyata kayaknya kena pukul orang lah.
4: Tapi ketika di Madin kan kayaknya Madin ini kayak kita tuh bisa mengekspresikan diri kita tuh bebas, Bang.
2: Iya, betul.
4: Kita tuh kayak muji orang bisa.
5: Iya.
2: Menyambati orang bisa.
4: Dan orang tuh kan tersinggung, Bang. Menyinggung, menyindir bisa. Nah, bahkan meminta-minta bisa juga.
2: Tinggal di barikadanya aja lah.
4: Nah, itu.
2: Tapi kalau misalnya ngobrolin seputar materi yang disimpan selama ini teman-teman, pasti dong setiap beberapa kali show di umum itu pasti ada aja teman-teman tuh kepikiran mungkin sebelum show-nya kayak kayaknya kita keluarkan kada sih Wahinian gitu. Pasti ada kan?
5: Ada. Ada, ada benar.
2: Pernah enggak suatu saat ngeluarin tapi ternyata responnya beda?
5: Yeah.
4: Bang Sahril,
2: Bang Sahril.
5: Ya, itu kayak kita spekulasi kan itu kan.
2: Iya. Kayak jadi kita lempar bola kan.
5: Iya.
2: Siapa tahu nih works nih kali ini nih.
5: Dan apa ya?
4: Banyak. Oke, okay, gini aja kita kasih bukan beat lah tapi kita kasih contoh. Setup-nya aja lah.
5: Iya.
4: Setup atau punchline lah ya lah.
2: Oke. Okay.
5: Okay.
4: Jadi
2: Bang Sahril khawatir tuh.
4: Oke. Okay, iya. Khawatir nih. Karena yang bawakan itu Bang Sahril kemarin.
2: Oke.
5: Okay. Ah,
4: jadi kemarin lo kami lagi hot lagi panas-panasnya masalah isu Abu Janda. Nah, Abu Janda. Dan
2: kenapa?
4: Dan lagi rame-rame juga perang Amerika dan
2: Iran.
4: Jadi kan pemeran utama dari perang itu kan lebih ke Donald Trump kan. Nah, jadi ulun bawakan lah waktu itu julun Bang Sahril mirip Abu Janda. Bang Sahril membalas dendam. Selamat Bang Sahril, Padil mirip Donald Trump.
5: Bahkan ada satirnya juga kemarin lah.
4: Ada satirnya.
5: Ada satirnya juga kemarin tuh bahwa kalaunya kita melihat di TV nih kan atau di berita lainnya kalaunya rudal Iran ini kan lo sampai ke target itu ribuan kilometer itu sampai. Nah, sementara bantuan pemerintah di rumah kada sampai.
2: Waduh. Itu salah satu beatnya yang mungkin bakal keluar di show teman-teman.
5: Iya, mirip-mirip seperti bisa, itu.
4: Tapi bukan itu, tapi mirip-mirip itu.
2: Oke, nah kisi-kisinya tadi kita ngobrol dikit kan di offline ada seputar pemerintah, terus juga seputar apalagi nih teman-teman yang mungkin bakal dibawain yang belum pernah didengar sama teman-teman sebelumnya.
4: Mungkin kalimatnya lebih agak mungkin kalau misalnya
5: bebas ya.
4: Bebas.
2: Mencari kata aman.
4: Itu makanya
2: keluarkan jadi lain kata apa ya.
5: Mas mengekspresikan
4: diri kami karena sebagai pemuda tuh kami hendaknya juga pemuda-pemuda lain tuh bisa menikmati madin kami.
2: Jadi sebenarnya apapun yang disampaikan konotasinya entah vulgar terus 18++ itu semua konteksnya adalah untuk menyampaikan pesan ya.
4: Pesan
2: teman-teman ya.
4: Apapun yang terjadi, apapun materi yang kami bawakan nanti pasti ada pesan moralnya di dalamnya, Bang.
2: Entah sindirannya, satirnya,
4: gitu, terus mungkin misalnya ada kalimat vulgar pun tidak sepulgar itu kok.
5: Bahkan kisi-kisinya nanti itu pakaian kami pun akan membuat sebuah singgungan.
4: Betul. Karena setiap tiga orang nih Bang Andal nanti kami menghayalnya Bang Sahril pakai baju kostum ini. Dengan
2: kok menghayal tapi rencananya gitu enggak?
4: Rencananya.
2: Oke.
4: Jadi Bang Sahril pakai baju ini salah satu kostum lah. Kostum dan kami kaitkan dengan apa? Biar kan menjelaskan.
5: Iya, kami kaitkan dengan berbagai singgungan-singgungan terhadap dunia ini.
4: Kita kasihin dulu lah tahu penonton kita sekilas sedikit Bang Sahril tentang menyinggung pemerintah.
2: Oke.
4: Ulun tentang menyinggung tentang religius.
5: Religius.
4: Dan mungkin Harif kayaknya mungkin ke
5: komedia.
2: Oke.
4: Karena kenapa itu Bang? Karena Bang Sahril bergerak di bidang komedi, lebih ke komedinya Bang Sahril. Nah, lu kan basicnya memang dulu tuh kuliah di agama.
2: Jadi lebih mengetahui basicnya ya.
4: Nah, jadi ulun tuh bawa-bawakan ya seputar itulah.
2: Golongan-golongan
4: gitu kan.
2: Mereka belum tampil aja geli-geli sendiri, guys.
4: Masalahnya ini on air.
2: Habis samalah sekalinya awalnya berapa sih sudah daftar 20 misalnya berturun 10. Ada menaik lah harusnya teman-teman. Tapi perlu diketahui ya, ini tuh showcase yang ada tiketingnya. Nanti mungkin setelah ini bakal kita spill ya buat teman-teman. Dan juga udah dikasih materinya apa aja, kisi-kisinya teman Pradua. Kalau Arif tadi dia ngapain?
5: Arif itu lebih kuat materinya daripada kami Bang, untuk penulisan dan lain sebagainya. Otomatis untuk segi satir, sarkas dan lain sebagainya dia lebih dalam daripada kami lah.
2: Jadi di bidang apa di antara kalian bertiga kan pemerintahan, terus juga agama?
5: Arif siap? Media lah.
2: Media. Oke. Jadi teman berdua. Setelah ini kita bakal lanjut ya. Siapa tahu ada yang apa nih? Nanti deh kau jawab ya pertanyaannya setelah ini teman-teman ada yang nanya juga di YouTube di Pradio FM.

Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus

0: Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
1: Wah, parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
2: Masa sih? Paling beli micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
1: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
2: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget. Pake jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuma impor yang harganya kayak mahal gitu.
1: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
2: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
3: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
4: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
5: Produ FM, teman terbaik kamu.
6: Di Brado FM, teman baik untuk Pro 2 masih bareng Edo dan teman-teman dari Madihin Millennium, bukan milenial, teman-teman ya.
7: Oke, masih Madihin Millennial di Mabar.
8: Itu acara sebelah, program sebelah.
6: Pantas saya aku pindah bingung. Perasaan tagline di Pro 2 kali dah kayak itu. Tapi emang teman-teman kan emang sering banget kan? Mm-hmm. Emang jadwal rutin ya?
7: Rutin.
6: Di Pro 4 teman-teman. Nah, kalau kamu pengen lebih tahu banyak seputar Madihin Milenial, setiap hari apa?
7: Kamis.
6: Mm-hmm. Apa nama programnya?
7: Mabar. Madihin Mabar.
8: Nah, itu.
6: Kompak banget sudah Mabar. Yeah. Nih, Mbak. Nih, cocok pang. Emang apa tadi paling solid lah
7: paling
6: ya.
7: Solid.
6: Sekalimantan ke dunia.
7: Chemistry aja lah. Chemistry lah bukan paling cocok dalam artian apa.
6: Oh ya, karena apa mana cocok yang lain juga.
7: Jangan.
6: Kita coba pertanyaan dari YouTube ADR Niulita katanya. Apa aja sih tantangannya selama bermadihin atau membawakan madihin ke hadapan umum? Singkat saja ya teman-teman ya. Mungkin dari Bang Syahril.
8: Oke, tantangannya sebenarnya banyak, itu kan tergantung permintaan dari konsumen, customernya atau audiennya itu. Bilanya kada cocok dengan audiennya itu akan jadi masalah. Jadi kita harus bisa menyikapinya. Berbagai macam audien harus kita paham,
7: harus kita kuasai,
8: dan itu tantangannya banyak benar dari segi
7: salah satunya adalah secara singkat karena kami madihin modernisasi atau madihin kreasi, orang tuh berharap kreasinya kada itu aja.
8: Nah,
7: jadi bermacam-macam kreasi harus kami tampilkan ke orang-orang.
6: Harus inovatif ya.
7: Inovatif. Nah.
6: Kadang tahu tantangannya tuh sebelum atau ketika pas udah berhadapan. Tahu nih ini tuh jadi tantangan nanti.
8: Sebelum dan sesudah.
6: Sebelumnya tahu tiba-tiba berubah juga bisa ya.
7: Bisa jadi.
6: Kadang banyak kagetnya ternyata ya. Dalam bermadihin. Tapi kan bermadihin ini pun banyak surprise-nya kan ya. Secara seni tuturnya sendiri juga kayak misalkan nge-riff orang tiba-tiba harus ya tadi dengan pembawaan madihin yang rima. Tapi harus rima enggak sih sebenarnya madihin?
7: Harus.
8: Wajib rima.
6: Wajib. ABAB itu wajib.
8: Wah,
6: itu teman-teman nanti makanya satu matkul lagi. Apa tuh?
7: Wajib.
8: Apa tuh?
6: Wajib.
7: Terima kasih.
6: Nah, kami cocok nih. Pian ada cocok banget. Iya. Runtuh dah statement ikam.
8: Oke. Aku balik lah. Assalamualaikum.
6: Bisa sikungnya nih. Arif tuh kali jadi dah aku jalan.
8: Bagus.
6: Teman-teman, kita ngomongin seputar tiketing.
8: Oke,
6: ini kan ada tiketnya teman Pro 2. Sebenarnya kita bisa bilang enggak sih ada apa batasan penonton untuk kali ini atau dibiarin dulu nih?
7: Untuk penonton kami biarin dulu. Jadi seberapa banyak dulu peminatnya. Jadi lebih dulu misalnya sudah maksimal capai maksimal kayaknya kami
8: umumkan di sosial media.
6: Okay. Tapi kalau kapasitasnya banyak kan untuk tempat sendiri?
7: Untuk kapasitas sebenarnya muat, tapi kami menginginkan lebih intimate aja.
6: Intimate bro.
7: Dengan harga tiket 20 ribu bisa menonton Madihin Millennial secara eksklusif.

0: Jadi kan bisa berfoto langsung lawan Arif.
1: bisa.
2: Yeah. Karena pemotoran padelan Sahrel kan tengah alis sedikit.
0: Ayo aku nyambat Arif tadi. Kan ada nyaman Arif. Penanya Sahrel lawan Padil masih tampil, Arif sudah ke belakang dahulu. Ini gara-gara orang yang kadi dajal lah. Arifnya kan membela aja. Itu tiketnya 20.000 untuk satu orang ya.
2: Satu orang.
0: Batasan umur tuh sebenarnya 13 tahun ke atas.
2: Betul. Yeah.
0: Tapi enggak tahu kalau misalkan ada ibu bawa anak-anak kan kita enggak bisa ya.
2: Iya.
0: Yeah.
2: Yeah. Hmm. Bahkan ada yang boleh kalau misalnya orang tuanya boleh, mengizinkan anaknya mendengar kalimat-kalimat yang mungkin kurang mensucikan di telinga anaknya gitu ya.
0: Kalau misalkan anaknya masih diasuh mungkin kada dapat tiket lah. Tapi kan abahnya yang basuh dihitung lah tiketnya. Lah.
2: Tiket tidak ada.
0: Tiketnya dihitung teman-teman. Itu juga nanti sudah include sama enggak tahu ya ada apa aja. Kehadiran tiket 20.000.
2: Hmm, terus saya mungkin karena ada door prize mungkin.
0: Ada door prize mungkin.
2: Bayangkan dengan harga 20.000 bisa menonton Madin Millennial dengan penampilan eksklusif dapat door prize.
1: Door prize-nya apa?
2: Itu sama orang terhasil kita.
0: Itu 20.000 penonton emang hentak door prize-nya aja pinanya.
1: Umroh.
2: Umroh boleh kari.
1: Boleh kari.
0: Tuh butuh kari. Sampai ke sana aja belum anu boleh kari sudah. Oke, ada door prize-nya tadi ya. Ini beneran ada door prize-nya.
2: Ada.
0: Menarik. Hmm. Tapi nanti juga dihadiri oleh enggak tahu ya, tadi kan masih rencana kita ngomongnya. Hmm. Tapi selain teman-teman ada penampilannya juga enggak?
2: Ada, opener nanti ada.
0: Ini udah bisa dikonfirmasi.
2: Sudah. Ya. Sudah kami pastikan ada opener.
0: Oke, ada berapa opener kalau boleh tahu?
2: Kami pengennya mau 2, tapi kita lihat jam. Kayaknya yang kami pastikan satu opener.
0: Oke, berarti kemungkinan formatnya itu satu opener sama Madihi Millennial.
2: Heeh.
0: Gitu ya. Satu openernya nih individu?
2: Individu.
0: Oke, cowok-cewek?
2: Cowok.
0: Oke.
1: Kalau mau cewek ada mau daftar boleh?
2: Boleh. Soalnya kenapa cewek? Kenapa enggak cewek? Karena agak sulit lah.
0: Oh iya.
2: Agak sulit karena mungkin pemadin wanitanya agak jarang lah.
1: Iya,
0: bujur langka. Tapi kamu untuk berjilbab kena tampil gak penjual lah.
2: Enggak ada boleh bang. Kita larang stop
1: menyalahi kodrat.
0: Menjaga marwah laki-laki.
2: Menjaga marwah laki-laki. Okay. Stop jadi bot.
1: Dan itu salah satu topiknya akan kami bahas juga.
2: Betul.
0: Kencang banget, semangat banget. Balon mulai.
2: Karena luar jumlah.
0: Itu keresahan semua keresahan. Umat kenanya teman-teman. Oke, setelah itu kalian juga masih buka sponsorship ya?
2: Iya.
1: Masih.
0: Gimana nih caranya teman-teman kalau ada yang pengen?
2: Oh boleh yang pengen sponsorship boleh hubungin DM Instagramnya Madihin Millennial. Millennial Group 3.
1: Nah
2: terus bisa. Iya? Atau bisa sponsornya lewat nomor WA. Admin 0896
0: admin lah
2: 3722-0623
0: ada begamat 08
2: 09 96 33 33 37 ulang
0: 0896 32 22 06 23 23.
2: Isi 100.
1: lain counter pulsa.
0: Itu kalau bingung pokoknya ke Millennial
2: Group
0: 3. Itu karena bulan pian bertiga.
2: Betul.
0: Bukan karena 3 kali rombak lah.
1: 3 kali rombak. Iya,
2: harusnya. Betul.
0: Oh,
2: bujur. Ada filosofinya 3 kali rombak.
1: Oh iya. Baru tahu aku dia.
0: Nih karena Millennial Group 4 kayak Bang Syahrilnya lah.
2: Bukan terlalu edorama.
1: Waduh.
0: Terakhir nih, kita kayak template dialog lah ya. Harapan.
1: Okay.
0: Aku malu menanyakan ini, tapi pasti kalau kalian tuh punya harapan tersendiri gitu setelah teman-teman nonton ketawa ngakak misalkan dan banyak yang takjub dengan oh ternyata bisa lah Fadil Arif lawan Bang Syahril tuh bepander nangka ini aja.
2: Ya.
0: Harapannya pasti setelah itu pasti dong setelah menyampaikan kan pada intinya kan Madihin ini kan menyampaikan pesan ya.
1: Iya betul.
0: Setelah itu pengennya apa sih penonton nih pulang ngebawa apa?
2: Harapan kami yang pastinya yang paling utama dulu Madihin ini tetap bersinar, bukan Madin Millennial tapi seluruh seniman Madin, bahkan tidak hanya Madin tapi seluruh kesenian. Banjar harus mendunia. Terus dengan setelah nonton Madin showcase kami itu kami berharapnya Madin-pemadin lain juga
0: terbuka
2: ya. Untuk membuat acara seperti itu.
0: Peluang-peluang
2: seperti itu dan kami membuat sejarah gitu bahwa Madin Millennial bisa membuat
1: industri
2: itu. Wah,
0: Tegantar Kalimantan Selatan ya,
2: Tegantar. Pokoknya if you want something you must get something.
1: Artinya apa?
2: Artinya bila enggak sebuting tambah sebuting.
1: Eh, kada artinya
2: nanti. Karena if you want something you must get something. Jika ingin sesuatu maka lakukan, berikan sesuatu.
1: Nah, gitu.
0: Itu keluar terus tuh mun Padil interview tuh.
2: Itu harus dikeluarkan
1: terus terus. Itu jadi hafal.
0: Itu jadi hafal. Sampai hafal lu.
2: Bang tuh Bang Saran lagi
0: sebuting. Banyak apa, Bang?
1: Ya sebuting aja. Do the best but don't feel the best.
2: Artinya Bang.
1: Bilanya dompet kempes maka mata langsung menangis.
0: Itu sebenarnya podcast kita juga. Sebenarnya podcast kita juga. Tapi harapannya
1: Bang. Iya, harapannya kalau sudah menonton
0: sudah tahu teman-teman nih pribadi Bang Syahril, Padil dan Arif yang lain gitu ya. Yang selama ini disimpan gitu.
1: Iya. Harapannya semoga masih tetap
0: kalau berkawanan.
1: Kalau berkawanan masih lah, cuma pesengkingkannya kan tahu lagi ya. Dan yang pentingnya itu gimana caranya supaya penonton tetap ketujuh lawan kami, walaupun kami menunjukkan kebebasan di dalam materi dan sebagai pertunjukan itu. Mudah-mudahan kayaknya kalau kami mengadakan show yang lebih genal, kau membawa ke kawan-kawanannya dan relasinya untuk menonton kami.
2: Dan kami jamin penontonnya banyak bilanya sudah special show.
0: Amin. Ini juga langkah teman-teman Madihin Milenial untuk membukakan peluang terhadap skena Madihin di Kalimantan Selatan juga.
1: Betul.
0: Ya. Jadi harapannya sih banyak dukungan dari teman-teman, pihak-pihak yang lain juga. Apalagi tadi sponsor ya, tolong banget nih. Iya, ya, silahkan untuk dibantu lah anak-anak.
2: Sponsor konsumsi belum nih.
0: Ini outfit sudah
2: outfit udah. Mungkin kalau RRI Banjarmasin pengen jadi media partner.
1: Oh boleh. Sangat
0: boleh. Nanti kita urus lah ya. Kalian dipanggil siapa sih kesini? Linda, Arini.
2: Arini sama Karinda.
0: Nanti coba urus sama Arini teman-teman.
2: Oke nanti.
0: Kami urus. Siapa tahu dapat mie goreng satu-satu teman-teman ya.
1: Asik.
0: Itu dia Daniel. Thank you. Selamat malam dan ditunggu kehadirannya di Pro 4 dan Pro 1 ya. Kalian tadi udah ada jadwalnya. Ini dia teman-teman berada di komunitas edisi malam hari ini. Dan jangan kemana-mana, keep tuning karena setelah ini bakal ada request time. Terima kasih Mas Syarul, terima kasih Fadil, terima kasih Arif ya di luar sana yang sedang berspeaking-speaking English sepertinya berkegiatan. Semoga lancar juga malam kalian teman-teman berada bareng sama Pro 2 Pak.

UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun, terlebih lagi penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.

0: Kalau dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Boros amat neng nyemprotnya.
2: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
1: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
2: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
1: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
2: Maksudnya?
1: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
2: 3M plus? 1.550?
1: Duit, wae. No dipikirin. Karena tuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
2: Oh, gitu. Ya udah tuh, sekarang AA ikut Neng.
1: Kemana?
2: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.

di Brother FM, teman terbaik kamu tahun Pradua. Dan masih bareng ada di request time. Untuk edisi malam hari ini kita bacain dulu untuk requestan pertama dari 0887 sekian-sekian-sekian dari Yaya yang request lagu Kim dan Nabila Takiyah dengan Bayangan Cinta Yang Lalu dari Ayas ya teman-teman. So check this out and keep tuning.

di Brada FM, teman-teman terbaik kamu Tamang Pro 2. Lanjut untuk request berikutnya Tamang Pro 2 dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya juga. Salam juga buat semuanya Tamang Pro 2 ya. Katanya request remuk dari NG Carvalho. Udah kita playlist dan siap diputerin. Terus juga ada dari 0856. Ini lagi-lagi Sarah. Dan juga 0822, ini Seruni Nurul yang request sama-sama sembuh kembali dari Sabrina Leonor. Jadi remuk NG Carvalho dan sembuh kembali Sabrina Leonor. Kita puterin dulu untuk dua lagu berikutnya Tamang Pro 2 ya, di request time malam hari ini.

di Prada FM, teman terbaik kamu tahun Prada 2. Lagi banyak yang request sembuh kembalinya Sabrina Leanor ya. Hahanya udahan dulu kayaknya ke sembuh kembali, mungkin lagi relate juga tahun Prada 2. Requestan berikutnya dari Mahmudin di WhatsApp yang request lagu Noah dengan Separuh Aku. Terus juga ada Lara Purnamasari yang request lagu Utopia dengan Rasa Ini Indah. Check this out.

Di Prada FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bareng itu untuk request time edisi kali ini. Kita bacain lagi untuk requestan berikutnya teman Pro 2 ya. Ada dari 0896 Mr. NNG ya, yang request lagu Jirok dengan Madu dan Racun. Terus juga di live TikTok kita ada dari B yang request lagu Mesahira di ujung minggu. Check this out.

Di Pradio FM, teman terbaik, teman-teman Pradio, requestan berikutnya dari Lofi yang request lagu Salma Salsabil dengan Hacu, dan juga Bubble yang request Bring Me The Horizon with Madison. Check this out.

udah headbang semuanya teman-teman dengerin Medicine dari Bring Me The Horizon aka BM, BMTH ya teman-teman dua. Lanjut lagi untuk request berikutnya ada dari Sayidah yang request JC Barrera dengan Strawberry Soju. Terus juga ada Yellow yang request NCT Dream dengan Raiden. Thank you Duta ya gift-nya. Dan juga buat teman-teman Pradua yang pengen ikutan gabung, kita udah full di malam hari ini teman-teman. Jadi kita nikmati untuk requestan berikutnya. Apalagi kita sendu bareng nih, bareng sama Jesse Barra dan kawan-kawan dengan Strawberry Soju.

di Brada FM, teman terbaik kamu tentang Pro 2 NCT Dream dengan Raidin ya teman-teman. Dan masih barang itu di request time, request kita udah full sekali lagi ya teman Pro 2. Aku bacain requestan berikutnya dari Tams yang request lagu Saturn by Seza, dan ada Dwi

Didu Didam yang request lagu Vanessa Hasi dan Roni Parlian dengan Takkan Terulang, teman-teman. Kita sisa Samuel Cipta sama Nabila Takiyah untuk menghantarkan kita ke penghujung request time malam hari ini ya.

di Brada FM, teman terbaik untuk Pro 2 Fantasia dan Rani Parulian dengan takkan terulang menutup jumpa kita edisi request time malam hari ini. Requestan terakhir dari Jireso yang request lagu Samuel Cipta dengan Mencuri Malam, dan juga Irus Karamoy yang request Cegil by Nabila Takiyah, teman-teman ya. Kita ini di Pro 2 FM karena kita abisin dulu request time-nya, setelah itu kita lanjut ke Jazz Music. Thank you semuanya yang udah ikutan gabung di request time malam hari ini. Semoga malam kamu santai, hikmat, dan tenang juga bareng sama Pro 2 FM.

0: Radyo'ya ben gelmem.
1: Pada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
2: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
3: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
2: Itu loh, Mat, itu. Ning dhuwur
3: di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
2: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
4: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
5: Just Music, Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Fenomena perubahan iklim kian memberikan tekanan yang berat terhadap degradasi lingkungan. Banjir, tanah longsor, kebakaran, kelangkaan sumber daya air, dan kegagalan panen karena kekeringan merupakan bentuk ancaman anomali iklim yang sering terjadi akhir-akhir ini. Sepanjang tahun 2023, terjadi 4.938 bencana alam di Indonesia. Salah satu yang paling dirasakan adalah cuaca panas ekstrim di sejumlah kota di Indonesia pada September 2023. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat suhu harian bahkan mencapai 38 derajat Celcius. Dampaknya tidak hanya cuaca terasa lebih panas, tetapi juga berdampak pada tubuh yang lebih cepat lelah dan dehidrasi. Tingginya frekuensi bencana di negara kita mengharuskan untuk siaga bencana karena dampak perubahan iklim kian nyata dirasakan masyarakat Indonesia.
1: Rumah toko atau ruko telah menjadi bagian penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Rumah unik ini juga menjadi elemen penting bagi pedagang Tionghoa ketika pertama kali masuk ke Indonesia. Menurut catatan sejarah, jenis arsitektur ini dibawa oleh masyarakat Tionghoa dari Cina Selatan atau Provinsi Fujian. Konstruksi ruko di Indonesia hampir sama seperti di Malaka dan Georgetown. Ruko dibangun di atas sebidang tanah dengan ukuran tertentu. Di beberapa tempat, lantai pertama ruko dimundurkan, sedangkan lantai kedua dibangun lebih lebar sebagai peneduh. Pada zaman kolonial Belanda, konstruksi rumah berlantai dua sudah digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat berdagang. Susunan bangunan inilah kemudian dikenal dengan ruko dan menciptakan suatu kawasan perdagangan yang disebut dengan pecina.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
1: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
0: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
1: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
0: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
1: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

0: 95,2 Pro 2 FM Banjarmasin. Follow Instagram kita di @RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Just Music. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Atomic Habits, karya James Clear, bukan sekadar buku motivasi biasa, melainkan sebuah panduan praktis untuk mengubah kebiasaan kecil menjadi perubahan besar dalam hidup. Buku ini dengan cerdas mengupas tuntas tentang bagaimana kebiasaan terbentuk, mengapa sulit diubah, dan strategi efektif untuk membentuk kebiasaan baru yang positif. Clear mengawali pembahasannya dengan menjelaskan bahwa perubahan besar dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Ia membandingkan kebiasaan dengan bunga majemuk, di mana perubahan kecil yang dilakukan setiap hari akan menghasilkan dampak yang luar biasa dalam jangka panjang. Konsep ini sangat relevan bagi remaja yang ingin mencapai tujuan-tujuan besar dalam hidup. Salah satu kekuatan utama buku ini adalah penyampaian materinya yang sederhana dan mudah dipahami. Clear menggunakan analogi dan cerita yang menarik untuk menjelaskan konsep-konsep yang kompleks. Selain itu, buku ini juga kaya akan contoh-contoh nyata dari berbagai bidang kehidupan, mulai dari olahraga hingga bisnis. Clear memberikan 4 hukum kebiasaan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Buat kebiasaan baru menjadi mudah, buat kebiasaan lama menjadi sulit, ikat kebiasaan baru dengan kebiasaan lama, dan buat lingkungan mendukung kebiasaan baru. 4 hukum ini sangat praktis dan dapat langsung diimplementasikan oleh pembaca. Salah satu hal yang paling menarik dari buku ini adalah penekanan pada pentingnya identitas. Clear berpendapat bahwa kebiasaan kita adalah cerminan dari identitas kita. Dengan mengubah kebiasaan, kita juga mengubah identitas diri kita. Konsep ini sangat menginspirasi bagi remaja yang sedang mencari jati diri. Namun, ada beberapa kritik yang bisa disampaikan terhadap buku ini. Beberapa pembaca mungkin merasa bahwa buku ini terlalu fokus pada aspek teknis pembentukan kebiasaan, sehingga kurang memberikan motivasi emosional. Selain itu, beberapa konsep yang dibahas mungkin sudah familiar bagi pembaca yang sudah banyak membaca buku tentang pengembangan diri. Secara keseluruhan, Atomic Habits adalah buku yang sangat bermanfaat bagi remaja yang ingin meningkatkan produktivitas, mencapai tujuan, dan menjalani hidup yang lebih baik. Buku ini tidak hanya memberikan pengetahuan tentang pembentukan kebiasaan, tetapi juga menginspirasi pembaca untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Demikian esensi buku Atomic Habits, karya James Clear.

0: Terbentuknya genangan pada penampungan atau lubang-lubang akibat air hujan merupakan salah satu hal yang dapat mengundang penyakit di musim penghujan. Salah satunya adalah demam berdarah dengue. Demam berdarah dengue atau DBD merupakan penyakit yang terbentuk akibat dari adanya infeksi virus dengue yang masuk ke dalam tubuh melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa langkah pencegahan sederhana yang dapat dilakukan agar terhindar dari penyakit demam berdarah dengue. Yang pertama, memasang kelambu pada tempat tidur maupun jendela. Yang kedua, menerapkan program 3M, yaitu menguras, menutup, serta mendaur ulang. Yang ketiga, memperbanyak konsumsi vitamin C. Yang terakhir, memperoleh vaksin dengue setelah berkonsultasi dengan dokter. Pencegahan merupakan kunci penting dalam meminimalisir kemungkinan seseorang terpapar demam berdarah dengue selama musim penghujan. Apabila mengalami gejala penyakit demam berdarah seperti demam tinggi, mual, dan muncul ruam atau bintik merah dalam tubuh, segera periksakan diri ke dokter atau tenaga kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat.
1: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba. Jangan biarkan penyesalan datang karena kamu selangkah lagi untuk menang. Raden Ajeng Kartini, pahlawan nasional Indonesia.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Inflasi dapat diartikan kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal ini membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik sementara daya beli masyarakat menurun. Berdasarkan sumbernya, inflasi terbagi dua, yaitu inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Inflasi dari dalam negeri terjadi ketika jumlah uang yang beredar di dalam negeri lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, penyebab lain munculnya inflasi adalah ketika permintaan dari dalam negeri menurun sehingga membuat harga barang dan jasa meningkat. Sementara itu, inflasi dari luar negeri, harga barang yang naik di negara asal produksi bisa berdampak pada ketidakstabilan ekonomi negara lainnya.
1: Just Music, Prodo FM, teman terbaik kamu.

Demang Pro 2, hingga di sini kami menemani kamu menghantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini. Jumat 15 Mei 2026. Dari program 2 RRI Banjarmasin, kami kembali lagi di udara esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 95,2 FM. Akhirnya, kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi esok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua teman Pro2 di mana saja kamu berada. Inilah program 2 RD Banjarmasin, radio publik milik bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini Sabtu 16 Mei 2026 melalui frekuensi 95,2 FM. Dari Banjarmasin, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon.

bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri. Because you're great as the way you are.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Shadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan di langit dan di bumi. Dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah. Tetapi bekerja itu adalah ibadah, menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menitipkan kita rezeki di satu tempat dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah, agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita, sehingga dengan demikian kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya, sehingga kita tidak perlu merasa iri dengki kepada orang lain atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa taala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tumakninatul qalb, ketenangan jiwa. Rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen
kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti wasawisus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya. Rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's. Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fiik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: bang, lo!
1: Oh, no!
0: Pakai etika dong naik motor!
2: Mas, eh mas, antri dong! Baca tuh, baca! Harap antri! Mata yang gak dipake sih!
3: Oh, no!
4: Sweet, sweet, cewek! Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget! Digodain juga syukur kali!
1: Oh, no!
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
6: Keselamatan adalah yang utama untuk menyadari akan pentingnya faktor kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai bencana. Ada beberapa tips dasar kesiapsiagaan terhadap bencana, yaitu jangan panik. Hal pertama dan utama yang harus dilakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita. Rasa takut dan khawatir adalah hal yang lumrah terjadi ketika kita sedang menghadapi kondisi kegawat daruratan atau bencana alam. Namun, mengatur kadarnya dalam batas yang wajar adalah kuncinya. Keselamatan diri adalah yang paling utama. Dalam keadaan darurat, kita harus mengutamakan keselamatan diri kita, dalam hal ini terutama nyawa kita. Namun, jika memungkinkan dan keadaan tidak sedarurat itu, bisa jadi penyelamatan dokumen berharga masih bisa dilakukan. Peka dan amati lingkungan sekitar, serta pastikan jalur keluar terdekat. Menjadi extrovert atau introvert adalah karakter dan pilihan masing-masing orang. Namun, menjadi antipati dan terlalu cuek terhadap lingkungan justru akan membahayakan diri kita sendiri. Sebagai langkah awal untuk menyiapkan diri dalam kesiapsiagaan bencana, kunci utamanya adalah kita harus terus meningkatkan kapasitas dan pengetahuan kita tentang kesiapsiagaan bencana.

0: pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Start dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Kamu masih bersama Pro2, teman terbaik.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Tahu nggak, zaman sekarang kejahatan perbankan semakin merajalela, baik yang dilakukan secara digital atau cyber, maupun menggunakan teknik konvensional. Nah, modus kejahatannya pun banyak banget, salah satunya adalah carding. Carding adalah modus kejahatan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain. Jadi, setelah mengetahui nomor kartu kredit korban, pelaku kemudian berbelanja online dengan kartu kredit curian itu. Agar terhindar dari modus kejahatan carding, jaga keamanan kartu kredit baik saat bertransaksi online maupun offline dengan cara. Saat pembayaran pakai debit, pastikan petugas hanya menggesek kartumu satu kali. Gunakan situs yang aman dan terpercaya untuk belanja. Jangan memberikan informasi nomor kartu dan card verification value kepada orang lain. Dan jangan mengakses situs belanja atau melakukan transaksi menggunakan wifi publik. Waspada carding, lindungi data pribadi.
2: Kamu masih bersama Pro 2. Teman-teman.

0: parkir di hatiku.
1: Pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan, karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.
2: Mat, mana aja kamu? Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
3: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja.
2: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
4: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 bersama Febri pagi hari ini. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id Banjarbaru, sebanyak 5.378 jamaah dan petugas haji embarkasi Banjarmasin dilaporkan telah tiba di kota Mekah hingga keberatan kloter Bedeja 15. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan juga Mina.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Jembatan Cemara Ujung Sungai Andai atau Cusa mendadak menjadi sorotan setelah sejumlah baut pengunci pada struktur jembatan dilaporkan hilang secara misterius. Hilang komponen vital ini memicu kekhawatiran warga hingga mendapat perhatian serius dari pemerintah Kota Banjarmasin. Dan Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin Hayar langsung angkat bicara dan minta persoalan ini ditangani sebelum menimbulkan resiko yang lebih besar terhadap keamanan konstruksi jembatan ke depan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir dikutip dari rri.co.id Banjar, Kementerian Pertanian atau Kementan terus memperkuat upaya peningkatan indeks pertanaman guna menjaga ketahanan pangan nasional di tengah tantangan perubahan iklim termasuk ancaman El Nino yang berdampak pada sektor pertanian. Melalui semangat kolaborasi lintas sektor, Kementan mendorong berbagai program strategis seperti cetak sawah rakyat dan optimalisasi lahan, yang mana hal ini menjadi langkah konkret memperkuat produksi pangan nasional sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian di daerah. Demikian Info Pro 2, informasi tadi selengkapnya bisa dibaca melalui rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Produa.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

RAD Pro 2 menyambut teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat pagi buat kita semua ya. Buat kalian yang hari ini sih hari Sabtu, harusnya libur semua ya, kecuali yang emang kerja shift dan juga memulai pagi hari dengan udah siap-siap mau berangkat atau ya udah bangun lah jam segini. Buat teman-teman yang jelas ditemenin Pro 2 FM di T-Zone, Trending and Topic Zone, pokoknya dari jam 6 ini nanti sampai kelar pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kita bakal kulik berbagai hal ya, yakni dari berita-berita dan juga info-info yang pastinya penting buat teman-teman. Atau ada yang mau lari, aku dari perjalanan ke dari kantor ya, dari rumah ke kantor, lumayan ada beberapa orang tadi yang udah kulihat lari pagi banget itu jam mungkin 4:30. Buat kalian yang tahan sih keren sih, dingin banget soalnya teman-teman pagi tadi. Nah, kita mungkin di jam 6 ini bakal bahas terkait over training lari ya teman-teman ya. Ini harus diperhatikan karena bakal sangat berbahaya, atau ya menjadi pengingat teman-teman lah yang mungkin suka lari di beberapa minggu, beberapa bulan terakhir ini. Nah, juga di nanti jam 7 bakal ada ragam peristiwa dan juga info cuaca. Jam 8 kayak biasa ada produk entertain, dan jam 9 kita berpindah segmen ke budaya dan pariwisata. Jadi tetap di 95.5 FM, teman terbaik kamu, barengan Febri pagi hari ini.

0: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon pada kehidupan kita?
1: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih, ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir, untung masih selamat, Alhamdulillah ya Allah.
2: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.

RRI Pro 2 menjadi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Memang ya lagi di ya dalam mungkin setahun kebelakang, lari itu tuh udah jadi teman kita semua tau. Kayak banyak banget orang-orang yang mungkin gak nge-gym atau apa, tapi tetap mengusahakan untuk badannya bergerak. Dan salah satu yang paling ringan atau mungkin paling gampang dilakukan adalah lari. Karena kalian mungkin cuma perlu sepatu yang nyaman dan juga gak perlu trek-trek yang kayak gimana. Ya udah lari aja di sekeliling komplek atau mungkin ke taman dan lain sebagainya. Nah, tapi teman-teman, buat kalian yang mungkin suka banget lari, harus banget ngecek atau harus banget aware sama yang namanya overtraining lari. Karena ada masa ketika latihan terasa menyenangkan, tubuh lelah tapi tetap segar setelah istirahat. Dan rasa ini tuh jangan sampai diabaikan. Kayak kalaunya terlalu berlebihan, ini bahkan bisa bikin tubuh kalian itu mungkin cedera dan lain sebagainya. Nah, kalau kalian ngerasa walaupun kan memang ya misalnya awal-awal lari badan itu terasa banget kayak capek lah, tapi itu tuh wajar. Nah, kalau yang udah berlebihan itu tuh harus banget dicek. Yang pertama adalah pace kalian tuh makin lambat tapi latihannya terasa makin berat ya. Salah satu tanda paling awal yakni penurunan performa. Easy run yang biasanya terasa nyaman ini biasanya berat banget. Pace juga melambat, tapi detak jantung tuh biasanya lebih tinggi dari kalian lari yang udah-udah kayak gitu. Bagian lari juga merasa interval yang dulu bisa selesaikan dengan baik sekarang terasa jauh lebih sulit. Tubuh seperti kehilangan top speed atau finishing kick, dan ini jika berlangsung terus beberapa minggu bisa jadi masalahnya bukan kurang latihan tapi terlalu banyak latihan.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Pernah nggak kamu pas di perempatan lampu merah dan harus buru-buru terus tancap gas sebelum lampu hijau berubah? Di depan ada ibu-ibu.
2: Lampu sen kiri, belok ke kanan. Siapa yang pernah?
3: Astaga, kamu sebegah matkah bersepeda motor tuh?
1: Saya harus buru-buru, Bu, ya.
2: Ini kisah nyata, orangnya masih ada.
4: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama. Dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.

RRI Pro 2 menjamin teman terbaik kamu teman Pro 2. Nah, tanda overtraining lainnya adalah teman-teman itu kakinya berasa terus berat dan pegal-pegal teman-teman. Meski sudah tidur cukup atau bahkan mengambil satu hari istirahat, otot-otot itu terasa banget beratnya, kaku dan kayak enggak punya tenaga ya. Dan sebagian pelari menggambarkan ini kayak berlari sambil membawa tambahan beban di kaki. Kalau memang kalian larinya memang nambah beban sih biasanya beda ya sama emang kaki kalian itu terasa kayak aduh kagak oke dah kalau kalian mau jalan begitu teman-teman. Yang jelas itu salah satu tandanya. Nah, yang tanda lainnya adalah detak jantung saat istirahat ya itu meningkat. Nah, resting heart rate ini mendadak lebih tinggi dari biasanya dan ini jadi tanda kalau tubuh kalian itu berada dalam kondisi stres. Nah, studi menunjukkan bahwa peningkatan resting heart rate sekitar 10 sampai 30 denyut per menit di atas normal dapat menjadi tanda awal overtraining dan tubuh itu bekerja lebih keras bahkan saat tidak berolahraga dan harus banget kalian cek deh ke dokter kalau kayak gitu.

0: Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.
1: Wah, parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
2: Masa sih? Paling beli micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
1: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
2: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget, pakai jiplok lagi, terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuma impor yang harganya kayak mahal gitu.
1: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
2: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
3: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
4: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

RRI Pro 2 menjelaskan teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih ngobrolin terkait tanda-tanda overtraining lari. Dan lanjutannya adalah kalian tuh bakal sulit tidur, teman-teman, meski tubuh udah merasa lelah banget. Jadi kayak ada pelari yang overtraining itu tired but wired, kayak tubuhnya

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca.

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Dari nomor 2, tanda-tanda overthinking ya, di mana overtraining teman-teman, dan tanda-tanda ini juga pengaruh banget tuh ke badan, kemudian juga ke emosi, karena teman-teman bisa mudah marah, sedih, atau kehilangan motivasi saat kalian overtraining. Jadi kalau bisa sih udah dicek-cek aja kalian itu apakah emang lagi overtraining buat lari atau mungkin aman-aman aja. Yang jelas tanda-tanda tadi itu bisa jadi diagnosa awal ya, buat kalian menyadari kalian lagi kecapean atau enggak. Yang jelas habis ini teman Pro 2 jangan kemana-mana, karena masih barengan Pro 2 FM di pagi hari ini. Nanti bakal ada ragam peristiwa menemani kalian dan juga info cuaca tentunya.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Yeay, udah jam 7 teman-teman. Santai. Dan tadi udah ditemenin barengan suara kayu. Benar teman-teman, ini lagi masih pagi. Bahkan matahari juga belum menyinari. Masa kalian udah marah-marah? Tertawain aja ya teman-teman ya. Karena di pagi hari ini tentunya bakal ada berita-berita yang menarik untuk disimak dan juga didengarkan. Mungkin sambil kalian lari, karena tadi kita juga udah ngebahas terkait overtraining lari. Jadi harap berhati-hati teman-teman Pro 2. Yang jelas selain memang ragam peristiwa yang ada di jam 7 ini, nantinya juga ada yang namanya info cuaca. Kita akan cek nih di hari ini, lebih tepatnya hari Sabtu 16 Mei 2026, gimana prediksi cuacanya. Apakah bakal cerah, bakal mendung, atau mungkin ada tiba-tiba salju. Jangan ya teman-teman ya, agak takut kita kalau tiba-tiba di Banjarmasin salju. Bingung yang jelas. Mungkin styrofoam bisa jadi, tiba-tiba ada kejatuhan styrofoam kita. Cuman yang jelas nanti bakal ada prediksi cuaca yang mana nanti aku ambil langsung dari BMKG untuk prediksi cuaca Provinsi Kalimantan Selatan dan sekitarnya. Jadi tungguin aja, jangan kemana-mana, tetap di 95.5 FM, teman terbaik kamu.

0: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
1: I'm never buying a PC.
2: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam, lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
3: Season, season, topic and trending zone. Trending zone.

RRI Pro 2 menyambut teman terbaik kamu Tom Pro 2. Kita kasih tahu dulu kalau ternyata ada Menku dan Menteri SDM yang membahas peningkatan PNBP hingga swasembada listrik teman-teman. Ini dibahas sebelum libur panjang pekan-pekan ini, dan sinergi ini juga dilakukan untuk mempercepat swasembada energi listrik serta pengembangan listrik desa, karena memang kita kan udah di tengah kemajuan teknologi yang pastinya pasokan listrik itu tuh penting banget. Mungkin kalau internet adalah yang nomor 2, listrik yang utama, karena dari listrik juga kalian gak bisa tuh nge-charger handphone apa segala macam kan. Dan desa-desa atau bahkan pinggiran kota itu penting banget untuk punya listrik. Nah, dan menurutnya Kementerian Keuangan akan memberikan dukungan sepanjang langkah yang dilakukan Kementerian SDM berdampak pada penguatan ekonomi nasional. Program-program yang dilakukan juga harus mendapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di mana Menko Purbaya menegaskan sinergi antar kementerian diperlukan untuk memastikan setiap kebijakan selaras pembangunan nasional, termasuk fiskal dan juga dari sektor energi. Nah, dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia juga meyakinkan bahwa sektor energi dapat meningkatkan penerimaan negara untuk peningkatan PNBP, serta mewujudkan swasembada listrik dan listrik desa ya. Nah, ia menegaskan pengelolaan dan penataan potensi pendapatan negara di sektor SDM ini perlu dilakukan secara terintegrasi sehingga memberikan manfaat yang optimal bagi penerimaan negara, masyarakat, dan pembangunan serta perekonomian nasional.

0: Kita senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini.
1: Buat kalian semua, ikutin terus RRI ya.
2: Jangan sampai ketinggalan.
1: Yeay!
3: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.
4: Nggak pakai helm nih, Din.
5: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
4: Yakin, Din?
5: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
4: Bener ya?
5: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
6: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
7: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone.

Era ini produknya masih teman terbaik kamu. Masih di T-Zone teman-teman, trending on topic zone. Dan sebelum kita masuk ke informasi-informasi berikutnya dari ragam peristiwa pagi hari ini, kita cek dulu ya info cuaca ya teman-teman ya. Infonya teman-teman dari prediksi cuaca Provinsi Kalimantan Selatan. Ini kita mulai dari tanah laut untuk Sabtu 16 Mei 2026. Hujan petir. Wow. Langsung dibuka dengan prediksi cuacanya adalah hujan petir teman-teman, disusul dengan Kota Baru hujan ringan dan Kabupaten Banjar juga hujan ringan. Nah buat di Barito Kuala ini prediksinya hujan petir disusul dengan Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, semuanya itu adalah hujan petir. Jadi harap berhati-hati buat teman-teman di sana, karena dipastikan kalau hujan petir kan pastinya lebat ya. Dan juga kalau kalian mungkin mau keluar atau kayak gimana-gimana, harus diperhatikan dulu, sanggup gak? Atau berbahaya gak teman-teman? Nah lanjutnya ada Tabalong teman-teman, ini hujan ringan tapi di Tanah Bumbu, kemudian Balangan, Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, itu semuanya hujan petir. Jadi yang perlu diingat adalah semuanya hujan tapi intensitasnya aja yang beda-beda. Nah untuk Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru itu juga dipastikan prediksinya adalah hujan petir, walaupun kita gak tahu kapan, tapi melihat dari pantauan jendela Pro 2 ini udah terlihat mendung ya teman-teman ya, walaupun gak ada indikasi yang kayak ada rintik-rintik hujan, cuman dari mendung ini dan matahari yang belum muncul sih khawatirnya di siang hari atau mungkin agak sorean itu bakal hujan lebat.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
2: Ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
1: Hah? Ngapain sih Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
2: Justru itu dok, gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
1: Benar juga ya, biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcamp-nya ya, mau ikut daftar juga.
2: Nah gitu dong, yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
3: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.
4: Trending Zone.

Era di Pro 2 menjelaskan teman terbaik kamu, teman Pro 2. Setelah tadi kita udah kasih tahu teman-teman, yakni perakiran cuaca di 16 Mei 2026 hari Sabtu ini teman-teman. Hujan semua. Dan juga untuk kota Banjarmasin, kota Banjarmasin teman-teman, aku ulang lagi kalau kita prediksinya adalah hujan petir dua-duanya. Jadi harap berhati-hati buat teman-teman yang lagi kemana-mana. Pokoknya semuanya area Kalimantan Selatan itu adalah hujan. Jadi buat yang mungkin lagi berlibur mau pulang, ya dilihat-lihat lagi lah ya, kira-kira aman gak. Nah lanjutnya teman-teman, di ragam peristiwa ini ada Pertamina yang mengoperasikan dua kapal raksasa untuk menjaga pasokan LPG nasional, yakni Pertamina Gas 1 dan juga Pertamina Gas 2, guna memastikan pasokan LPG ini tetap tersedia di berbagai wilayah Indonesia, teman-teman. Kedua kapal ini merupakan kapal kembar dengan spesifikasi identik yang dirancang untuk mengangkut LPG dalam skala besar dan memiliki kapasitas muat sekitar 80.000 metric ton LPG dengan deadweight tonnage sekitar 50.000 ton dan panjang kapal itu sekitar 225 meter. Wow, banyak banget, teman-teman. Nah, volume ini juga jadi bagian penting untuk menjaga pasokan energi terutama di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara yang memiliki tingkat konsumsi LPG tinggi. Dan PG1 dan PG2 ini berfungsi sebagai penghubung utama dalam rantai distribusi LPG mulai dari terminal hingga berbagai titik distribusi di seluruh Indonesia, teman. Selain kapasitas angkut yang besar, kapal ini juga beroperasi sepanjang tahun dengan standar keselamatan yang tinggi mengingat LPG sendiri muatan yang penuh berisiko. Kayak bocor sedikit itu bisa sudah langlam satu kapal, teman-teman, karena beruntun mungkin terjadi ledakan, tapi kita doakan aja gak pernah terjadi yang kayak gitu ya. Ya, jadi perlunya pengelolaan dan pengawasan ketat selama pengangkutan, teman-teman. Kita doakan aja semoga distribusi ini aman, lancar, jaya, gak ada masalah apa-apa. Dan memang bisa menjaga pasokan LPG kita di beberapa bulan berikutnya.

0: bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.
1: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayak

Oke teman Pro 2, kita lanjut ke informasi terakhir. Kalian masih ingat gak sih kalau ada yang namanya CNG? Dan ini nih dikatakan bisa menjadi alternatif LPG subsidi karena dinilai lebih murah dan efisien. Walaupun pemerintah sebenarnya masih mengkaji, tapi ini salah satu solusi ya mungkin ya, yang mana LPG sendiri kan jujur sekarang mulai agak-agak langka, bahkan harganya juga udah mulai melambung teman-teman. Nah, pemerintah mulai mengkaji penggunaan kompres natural gas atau CNG. Bukan CGN ya, tapi CNG teman-teman. Nah, ini menjadi pengganti LPG subsidi 3 kg. Salah satu alasannya adalah potensi harga yang dinilai lebih murah dibandingkan LPG. Menteri SDM Bahlil Lahadia mengatakan konsumsi LPG nasional mencapai sekitar 8,6 juta ton setiap tahun. Dan kondisi ini membuat pemerintah harus mengeluarkan devisa yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat. Nah, perbedaannya teman-teman ini ada beberapa, karena LPG sendiri sumber energinya berbeda dengan CNG. LPG itu berupa campuran propana dan butana, sementara CNG ini berasal dari gas alam domestik yang mayoritas mengandung metana dan juga etana teman-teman. Sehingga CNG ini dinilai lebih stabil karena memanfaatkan pasokan gas bumi dalam negeri, dan dinilai juga lebih hemat di sekitar 30-40% dibandingkan LPG subsidi teman-teman. Jadi ini masih dikaji, mungkin keamanan juga terkait penggunaannya, apakah benar-benar oke, benar-benar tahan lama dan juga lebih bagus dibandingkan LPG. Ya kita tunggu aja lah gimana nantinya dari Menteri SDM. Yang jelas teman-teman Pro 2, abis ini jangan kemana-mana karena masih barengan Febri di Spada untuk T-Zone, Trending and Topic Zone. Nanti kita akan bergabung di Pro 2 Entertain, jadi tetap di 95.2 FM, teman terbaik kamu. Hey, it's so good to be back. And there's something I wanna say. Are you ready?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanamapupu yang ditulis Pu Tantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
3: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone. Trending Zone.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.